Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RRI Palu Suara Budi Atta Pasanggani. Baik, sama-sama sarana kita ada di Rukes Dangdut Kaili. Saya menantikan Anda di line telepon, silakan bergabung di 421621 atau di 0811 456 03875. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rukes
1: Dangdut Kaili bersama Ratu yang cantik yang berhati.
0: Iya. Terima kasih. Dengan siapa ini?
1: Dengan Salam di Bangga, Mbak Ratu.
0: Salam di Bangga. Mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Rohit Solmet.
0: Rohit Solmet yang mana?
1: Balikpapan.
0: Balikpapan.
1: Iya.
0: Oke, sebentar saya putarkan ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Salam di Bangga sudah bergabung di line telepon. Saya nantikan penelpon yang pengen bergabung di 421621 atau di 0811 456 03875. Kita ada di segmen acara Request Dangdut Kylie.

0: Baik, kita menyapa penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kita Nukaili bersama Mbak Ratu Baik Hati.
0: Betul sekali, dengan siapa nih?
1: Arpandere, Anis dari Pandere.
0: Oh, Anis dari Pandere. Silakan Anisar, mau dengar lagu siapa?
1: Lagu Isna.
0: Isna yang mana?
1: Panji Limo.
0: Panji Limo, apa nak uda?
1: Pak Panji Limo Ribangga.
0: Pak Panji Limo.
1: Iya.
0: Oke, okay, sebentar okay, saya putarkan.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Anizar. Silakan yang mau bergabung, saya tunggu untuk bergabung di line telepon kita ya. Di 421621 atau di 0811456038775. Halo. Halo. Halo. Hai, tidak dapat dengar suaranya, Le. Halo. Oh. Kita kepada Alvin lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Salam request dangdut Kaili.
2: Dangdut Kaili.
0: Ya, dengan siapa ini?
2: Dengan Om Uya.
0: Oke, Om Uya di Biro Mar, mau dengar lagu siapa?
2: Lagunya apa ini? Alisti.
0: Alisti.
2: Alisti.
0: Alisti yang mana? Adista.
2: Adista. Iya.
0: Bentar saya cari dulu Renda Parigi.
2: Parigi.
0: Oke.
2: Oke.
0: Wabarakatuh. Terima kasih Om Uya sudah bergabung dengan telepon di Alista ya, Yuli Renda Parigi. Satu penelpon lagi sebelum kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request. Oke. Belum ada yang bergabung ya, kita langsung saja ke tiga lagu yang sudah di request. Ada Rohit Solbet nih yang pertama ya. Oke, di enjoy. Silakan menikmati lagunya. Ini dia.

Sahabat Kompas Arara, tak terasa kita sudah berada di penghujung pertemuan kebersamaan saya dengan Anda. Saya harus akhir sampai di sini. Terima kasih banyak. Setelah ini akan ada rekan saya Arno Fianti yang akan menemani Anda. Saya Ratu Bagus Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.

0: Korea, Tinti Sasio, waktu Indonesia Tengah.
1: Karibu Pak Maulana, pemerintah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah memprioritaskan perbaikan infrastruktur jembatan di Desa Rahmat, Kecamatan Palolo guna memulihkan serta memperlancar mobilitas ekonomi dan konveksitivitas antar desa. Bupati Sigi Muhammad Rizal Injenai mengkonfirmasi bahwa seluruh dokumen usulan dan prosedur administrasi telah rampung diserahkan. Hingga pengerjaan fisik jembatan tersebut kini resmi diproses oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui aplikasi sistem informasi program usulan irigasi. Langkah strategis ini diambil setelah hasil survei bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional dan tim kementerian menemukan sejumlah kerusakan vital pada struktur jembatan, mulai dari keretakan ertual oprit. Rizal menegaskan bahwa pengusulan ini mengacu langsung pada arahan Kementerian PU guna memastikan aksesibilitas warga Palolo tidak terganggu dalam jangka panjang.

Penyebab KM4 bersaudara karam di perairan Desa Bunga Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Bangkit, Sulawesi Tengah pada hari Kamis sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. KM4 bersaudara berlayar dari Desa Pencandu, Kecamatan Taliabu Selatan, Pulau Taliabu, Maluku Utara menuju Pelabuhan Luwuk. Peristiwa ini terjadi ketika kapal dinahkodai Murdin bersama 6 anak kapal memasuki perairan Desa Bunga. Saat berlayar, air laut kemudian masuk ke kapal akibat gelombang tinggi disertai angin kencang. Sampai subuh sarara fesia mokareba salia tinti sasio. Ya, aku Arno Piantin, popesi tanpa jeda di karibas salia tinti sapu sangu.

sampai subuh sarara pura-pura. Yaku hi Adelin. Tadi ngai minggu pro ampa RRI Palu. Kamai kuramu kita, rapak waroso toto sampai subuh. Tadi ngai dari kami pro ampa RRI Palu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
2: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
3: Say no to free sex.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
4: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat, sahabat budaya. Senang sekali saat Noviantin bisa kembali menemani kamu dalam edisi siaran hari ini di hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2026. Dan saya melanjutkan untuk kebersamaan kita di request Dangdut Kylie. Jadi untuk kamu yang mau bergabung, boleh sekali di 0811 456 0375 atau di 521 621. Oke, kita sapa dulu, sudah ada yang mau bergabung, sahabat budaya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dangdut Kaili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Dengan Bapak Afika, Mbak Novi.
0: Afika, Bapak Afika di mana?
1: Posisi ada di Tapaili.
0: Oke, jadi mau request lagu apa?
1: Lagunya Heri Rahman.
0: Judulnya?
1: Pio Pio.
0: Pio Pio, oke, nanti kita putarkan.
1: Oke, salam kenal buat Mbak Novi.
0: Iya, salam kenal. Terima kasih Bapak, sehat selalu.
1: Oke, sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal juga Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama saya di pagi hari ini. Lagunya Pio Pio ditunggu ya Bapak, nanti kita putarkan. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Kita sapa dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request Dangdut Kaili bersama Arno Fianti yang baik hati dan cantik pula.
0: Iya, Bung Kadri mau request lagu apa?
2: Lagunya Randy Rivaldi.
0: Randy Rivaldi?
2: Iya, judulnya Nabote Niamu.
0: Sebentar, sebentar. Nabote
2: Niamu.
0: Niamu.
2: Iya.
0: Sebentar. Oke, ketemu Randy Rivaldi.
2: Oke, makasih Arno Fianti.
0: Sama-sama.
2: Amin. Selamat bermalam minggu sebentar malam.
0: Oh iya, betul, malam minggu.
2: Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sampai lupa saya hari ini ternyata sudah malam minggu ya. Oke, kita ke penelpon selanjutnya di belakang Bung Kadri. Ada siapa? Halo. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Nato request Dangdut Kaili. Lagu apa ini?
3: Lagu.
0: Ya. Nanti kita putarkan. Bunda. Terima kasih Bunda Asria. Saya selalu bersama keluarga di Tombolo Tutu. Ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, kita ke penelpon selanjutnya di belakang Bunda Asria. Kita sapa dulu. Halo. Halo. Aduh, kecil sekali nih suaranya. Request Dangdut Kaili. Dengan siapa ini? Dengan siapa? Bunda Maspa di Sibalaya. Bunda mau request lagu apa ini? Miranda? Halo Bunda? Novea? Topea? Bunda kecil sekali ini suaranya. Atau ke nomor telepon itu Bunda, yang WhatsApp Bunda.
3: Sama saja,
0: coba diulangi lagi Bunda. Judulnya? Pea Nakayomo. Sebentar. Sebentar, sebentar. Nek Naka Payomo. Oke, ketemu Bunda.
3: Yang Miranda.
0: Oke, nanti kita putarkan Bunda. Sama-sama. Oke, terima kasih Bunda Mas. Bunda Mas Pak di Sibalaya. Sebentar, suaranya Bunda tadi kecil sekali. Jadi oke, Miranda Kandeana Kayomo. Ditunggu Bunda, lagunya nanti kita putarkan tentunya. Ini kenapa? Oke, kita ke penelpon selanjutnya di belakang Bunda Mas Pak. Halo.
4: Halo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request dangdut Kaili. Iya, Bapak Udin, bagaimana kabarnya? Bapak Udin mau request lagu apa ini? Aman judulnya
4: Saudi Satu.
0: Saudi Satu. Oke, nanti kita putarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heri Rahman, Saudi Satu ketemu. Oke, nanti kita putarkan, ditunggu Bapak Udin lagunya. Saya selalu bersama keluarga di Sibalaya. Oke, kita ke penelpon selanjutnya di belakang Bapak Udin. Kita sapa dulu. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request dangdut Kaili.
5: Request dangdut Kaili.
0: Iya, Bunda Hanin mau request lagu apa?
5: Lagu Janji Nolese.
0: Janji Nolese.
5: Iya.
0: Oke, nanti kita putarkan. Janji Nolese dari Nurjan Syukri ketemu.
5: Ada. Iya, makasih Novi. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Bunda Hanin sudah bergabung bersama saya. Ditunggu lagunya, nanti kita putarkan Janji Nolesenya. Oke, sebentar saya setting dulu supaya nanti gampang, tinggal kita putar-putar semua requestannya. Baik sahabat budaya, kita ke lagu dulu ya. Kita ke request pertama tadi dari Bapak Afika dengan request lagunya Heri Rahman dengan judul Pio Pio.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Sobat RRI, perkenalkan saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik. Yuk, dukung dan voting saya, Dwi Natalia Basidin, sebagai perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026.

Halo Sobat RRI, saya Sambernas Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya, Sam, sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia

0: Eh om, kenapa sih kita masih harus pakai bahasa daerah? Kan sekarang semua orang pakai bahasa Indonesia, bahkan bahasa asing.
1: Nah, justru itu. Bahasa daerah itu bagian dari jati diri kita. Kalau bukan kita yang pakai, siapa lagi?
0: Tapi, teman-teman saya juga jarang pakai, takut dibilang kuno.
1: Tidak kuno, justru keren. Sekarang, banyak yang mulai bangga pakai bahasa daerah. Itu juga bagian dari semangat Astacita, menjaga budaya dan identitas bangsa.
0: Oh, jadi melestarikan bahasa daerah itu juga bentuk cinta Indonesia?
1: Betul sekali. Mulai saja dari hal sederhana. Misalnya, tanya kabar pakai bahasa daerah.
0: Nuapa kareba le?
1: Kareba nabelo. Itu tadi adalah sapaan, apa kabar dan baik-baik saja.
0: Oh, iya juga ya. Ternyata tidak susah.
2: Melestarikan bahasa daerah adalah bagian dari Astacita. Memperkuat identitas dan budaya bangsa. Mulai dari percakapan sehari-hari, kita bisa menjaga warisan leluhur tetap hidup. Bangga berbahasa daerah, bangga jadi Indonesia.
3: Eh, kamu tahu tidak? Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila.
4: Tahu dong, tapi kadang masih suka tertukar dengan hari lahir Pancasila.
3: Nah, kalau hari lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni, sedangkan kalau 1 Oktober adalah Hari Kesaktian Pancasila.
4: Berarti keduanya punya makna yang berbeda ya?
3: Iya, tapi sama-sama mengingatkan kita betapa pentingnya Pancasila bagi bangsa Indonesia.
4: Kalau buat kita sebagai anak muda, menerapkan Pancasila itu seperti apa ya?
3: Sederhana saja, menghargai teman yang berbeda agama dan suku, tidak menyebarkan kebencian, mau membantu sesama dan menjaga persatuan.
4: Termasuk di media sosial juga dong. Jangan mudah menyebarkan berita yang belum tentu benar atau membuat orang terpecah begitu.
3: Betul. Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi harus diwujudkan dalam setiap sikap dan tindakan. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman adalah kekuatan Indonesia. Yuk sebagai generasi muda, kita terus jaga persatuan dan amalkan nilai-nilai Pancasila.
5: Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Mari jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan membangun Indonesia bersama.
6: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara yang

0: Radio Danon Taliai.
1: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.

Sahabat budaya, kalau misalnya kita jalan-jalan ke Sulawesi Utara ya, pasti akan seru kalau misalnya kita bisa melihat bagaimana budaya dari suku Minahasa. Dan kita juga bisa melihat apa saja sih budaya di suku Minahasa yang ikonik. Dan di siang hari ini di Ensiklopedia Budaya Nusantara kita akan mengenal suku Minahasa di Sulawesi Utara. Kalau misalnya kita melihat dari kondisi geografi, sahabat budaya, Indonesia nyatanya mempengaruhi kebudayaan serta masyarakatnya. Dan ini terlihat dari ragam suku dan juga budaya yang bisa kita jumpai. Dan satu di antaranya adalah suku Minahasa yang mendominasi wilayah Manado, Sulawesi Utara. Berbagai tradisi pun mewarnai kehidupan suku tersebut, bahkan menarik minat wisatawan. Dan juga sahabat budaya, tidak jarang beberapa turis datang hanya untuk menyaksikan keindahan tradisi dan juga budaya setempat. Dan kalau kita berbicara tentang ragam budaya asli Minahasa, dari banyaknya tradisi yang dilestarikan secara turun-temurun, ada juga beberapa di antaranya yang sangat ikonik, sahabat budaya. Dan juga tradisi-tradisi ini mendapat tempat tersendiri di hati para wisatawan tentunya. Dan yang pertama untuk budaya Minahasa yang terus harus kita jaga sampai sekarang, yang pertama adalah untuk penggunaan alat musik kolintang, sahabat budaya. Jika kamu berkunjung ke Manado, sempatkanlah untuk menyaksikan kesenian khas satu ini. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Minahasa juga memiliki alat musik khas bernama kolintang, yang dimana sahabat budaya umumnya masyarakat setempat memainkan kolintang secara orkes. Dan juga alat musiknya sendiri berukuran cukup besar, sahabat budaya, sehingga butuh keahlian khusus tentunya. Yang kedua, anak-anak belajar kolintang sejak dini. Yang menarik, sahabat budaya, anak-anak Minahasa sudah belajar alat musik kolintang ini sejak dini, yang dimana kolintang sekarang terbuat dari kayu cempaka, bukan lagi wunut atau belar. Dan pementasannya pun tidak sesering dulu, sahabat budaya, sebab kolintang ini lebih sering dimainkan hanya pada saat perayaan khusus saja. Dan nanti selanjutnya kita akan membahas tarian yang ada di suku Minahasa di segmen selanjutnya. Jadi tetap bersama kami, sahabat budaya, di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tak pasang gani nih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik.

Halo Sobat RRI, saya Samber Nasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia.

0: Kamu tahu tidak? Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila.
1: Tahu dong, tapi kadang masih suka tertukar dengan Hari Lahir Pancasila.
0: Nah, kalau Hari Lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni, sedangkan kalau 1 Oktober adalah Hari Kesaktian Pancasila.
1: Berarti keduanya punya makna yang berbeda ya?
0: Iya, tapi sama-sama mengingatkan kita betapa pentingnya Pancasila bagi bangsa Indonesia.
1: Kalau buat kita sebagai anak muda, menerapkan Pancasila itu seperti apa ya?
0: Sederhana saja, menghargai teman yang berbeda agama dan suku, tidak menyebarkan kebencian, mau membantu sesama dan menjaga persatuan.
1: Termasuk di media sosial juga dong. Jangan mudah menyebarkan berita yang belum tentu benar atau membuat orang terpecah begitu.
0: Betul, Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi harus diwujudkan dalam setiap sikap dan tindakan. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpecah, justru keberagaman adalah kekuatan Indonesia. Yuk sebagai generasi muda, kita terus jaga persatuan dan amalkan nilai-nilai Pancasila.
2: Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Mari jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan membangun Indonesia bersama.

97,5 FM Perempat RRI Palu, Surabaya Tapa Sanggani. Sahabat budaya, tidak lengkap rasanya kalau kita berlibur ke Manado dan tidak melihat tari cakalele. Terinspirasi dari gerakan perang pada zaman dahulu, sahabat budaya, tarian ini benar-benar ikonik. Dipadu padan menggunakan pakaian bernuansa merah serta gerakan yang lincah, para penari bakal menimbulkan kesan yang sangar ya sahabat budaya. Meskipun begitu, komyu tetap akan menikmati gerakan tarian yang magis ini. Di zaman dahulu, penari cakalele bukan orang sembarangan sahabat budaya. Dan selanjutnya, para penari ini biasanya mewarisi darah pejuang dari nenek moyang mereka, yang dimana kebanyakan penari diketahui pejuang asli yang memang siap tempur pada saat perang terjadi. Dan juga sahabat budaya, aturan ini sedikit berubah sekarang mengingat usia masa perang, supaya bisa melihat langsung bagaimana pertunjukan tari cakalele. Dan diusahakan juga komyu datang ke festival kebudayaan atau acara khusus dari Manado untuk melihat tarian cakalele ini.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Ya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun, Maya. Kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia Maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok, kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Toya Lisa, pulau kecil yang termasuk dalam kawasan Kepulauan Togian dan dikatakan sebagai tempat indah tersembunyi yang tak tertera di peta. Pulau mempesona dengan luas 5 hektar ini menawarkan hamparan pasir putih yang dikelilingi kristal jernih dengan laut tirus yang kaya akan terumbu karang. Suasana yang terpencil dan jauh dari hiruk-pikuk suasana perkotaan merupakan daya tarik utama dari pulau satu ini. Bagi yang menambahkan pengasingan dan ketenangan, maka tempat ini adalah tempat yang sempurna.

0: Tinti 10 Sang Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pambolana Badan Gizi Nasional meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi secara serentak di 16 provinsi wilayah timur Indonesia dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi pada hari Jumat 2 Oktober 2026. Di Sulawesi Tengah dilaksanakan peresmian secara simbolis SPPG Yayasan Panca Insan Mandiri 2 Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala. Kegiatan tersebut digelar secara hybrid dan yakni melalui konvensi virtual Zoom dan tatap muka di halaman SPPG Yayasan Panca Insan Mandiri 2. Sementara itu, peresmian tingkat pusat berlangsung di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan yang dihadiri langsung Kepala BGN Sudaryono. Hadir pula perwakilan pemerintah kecamatan, sejumlah pengurus SPPG dan masyarakat setempat. PLT Kepala KPPG Muhammad Aril Putra mengatakan, peresmian tersebut menjadi bagian dari perluasan layanan MBG di wilayah Sulawesi Tengah. Kariba Kaupuna, pengawasan keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menjadi perhatian bagi Badan Gizi Nasional untuk memastikan makanan dalam program makan bergizi gratis tetap higienis, berkualitas, dan aman dikonsumsi. Pelaksana tugas Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Palu Wilayah Sulawesi Tengah Muhammad Aril Putra mengatakan pengawasan dilakukan secara rutin melalui inspeksi mendadak serta monitoring dan evaluasi setiap akhir pekan termasuk SPPG yang beroperasi di wilayah Kabupaten Donggala. Pengawasan tersebut mencakup seluruh tahapan penyediaan makanan mulai dari kualitas dan penerimaan bahan baku, proses

0: Hei Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
1: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
0: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
1: Ya mau gimana lagi Bu Siska? Kasihan istri saya, tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
0: Gini deh Pak, sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
2: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang segar bagi kita semua.
3: Saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya

Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk

0: kamu tahu tidak? Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila.
1: Tahu dong, tapi kadang masih suka tertukar dengan Hari Lahir Pancasila.
0: Nah, kalau Hari Lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni, sedangkan kalau 1 Oktober adalah Hari Kesaktian Pancasila.
1: Berarti keduanya punya makna yang berbeda ya?
0: Iya, tapi sama-sama mengingatkan kita betapa pentingnya Pancasila bagi bangsa Indonesia.
1: Kalau buat kita sebagai anak muda, menerapkan Pancasila itu seperti apa ya?
0: Sederhana saja, menghargai teman yang berbeda agama dan suku, tidak menyebarkan kebencian, mau membantu sesama dan menjaga persatuan.
1: Termasuk di media sosial juga dong. Jangan mudah menyebarkan berita yang belum tentu benar atau membuat orang terpecah begitu.
0: Betul, Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi harus diwujudkan dalam setiap sikap dan tindakan. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpecah, justru keberagaman adalah kekuatan Indonesia. Yuk sebagai generasi muda, kita terus jaga persatuan dan amalkan nilai-nilai Pancasila.
2: Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Mari jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan membangun Indonesia bersama.

107,5 FM Perempat RRI Palu Sora Budaya Kelapa Sanggani. Sahabat budaya, jika kita melihat di sekitar kita ya, sekarang ini sudah mulai banyak dibukanya warung kopi, toko baju online, mungkin di Instagram, terus ada juga brand-brand lokal. Semuanya ini merupakan bagian dari UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah ya sahabat budaya. Dan tanpa kita sadari, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Dan juga sahabat budaya, dari data menunjukkan lebih dari 60% PBD Indonesia disumbang oleh UMKM dan menyerap hampir 97% tenaga kerja. Yang artinya sahabat budaya, ekonomi kita berdiri di atas kerja keras dari para pelaku UMKM. Namun sahabat budaya, perjalanan UMKM tentu tidak selalu mudah. Banyak UMKM yang masih menghadapi tantangan klasik seperti keterbatasan modal, kesulitan pemasaran, manajemen keuangan yang masih tercampur antara uang pribadi dan juga usaha, serta belum maksimalnya penggunaan teknologi. Padahal sahabat budaya, di era digital seperti sekarang ini, peluang untuk UMKM naik kelas sangat terbuka lebar. Dulu untuk berjualan, pelaku UMKM harus menunggu pembeli datang ke toko. Dan sekarang sudah berubah ya sahabat budaya, dengan adanya marketplace seperti ada Shopee, Tokopedia, dan media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook. Produk yang jauh pun itu bisa dibeli oleh konsumen ya. Misal dari Tangerang, kita dari Palu bisa membelinya, ataupun bahkan dari luar negeri ya sahabat budaya. Dan inilah yang disebut dengan digitalisasi UMKM. Jadi bukan hanya soal jualan online, tetapi juga tentang bagaimana UMKM belajar menggunakan pembayaran digital seperti QRIS, terus pembukuan digital, dan juga membuat konten promosi yang menarik tentunya. Lalu apa sih peran sebagai Gen Z untuk UMKM di masa kini? Dan kita adalah jembatan antara UMKM dengan dunia digital ya sahabat budaya. Kita lebih melek teknologi, paham tren, dan bisa membantu UMKM sekitar kita. Misal dengan membantu warung tetangga untuk membuatkan logo, membantu ibu-ibu PKK membuatkan portofolio agar lebih menarik dan estetik, atau membantu membuatkan akun untuk pembelian atau penjualan di media sosial ataupun marketplace. Dan dengan mendukung UMKM bukan hanya membeli produknya tersebut ya, tetapi juga membantu mereka untuk beradaptasi. Dan ketika UMKM naik kelas, ekonomi keluarga juga akan meningkat, lapangan kerja terbuka, dan juga ekonomi Indonesia menjadi lebih kuat dan juga lebih mandiri tentunya. Oleh karena itu, sahabat budaya, literasi tentang UMKM penting diajarkan sejak di bangku sekolah, agar kita tidak hanya bercita-cita menjadi pegawai, tetapi juga berani menjadi wirausaha yang menciptakan solusi. Dan juga UMKM yang kuat merupakan cerminan ekonomi Indonesia yang kuat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, Om, kenapa sih kita masih harus pakai bahasa daerah? Kan sekarang semua orang pakai bahasa Indonesia, bahkan bahasa asing.
2: Nah, justru itu, bahasa daerah itu bagian dari jati diri kita. Kalau bukan kita yang pakai, siapa lagi?
1: Tapi, teman-teman saya juga jarang pakai, takut dibilang kuno.
2: Tidak kuno, justru keren. Sekarang, banyak yang mulai bangga pakai bahasa daerah. Itu juga bagian dari semangat Astacita, menjaga budaya dan identitas bangsa.
1: Oh, jadi melestarikan bahasa daerah itu juga bentuk cinta Indonesia?
2: Betul sekali. Mulai saja dari hal sederhana. Misalnya, tanya kabar pakai bahasa daerah.
1: Nu apa kareba le?
2: Kareba nabelo. Itu tadi adalah sapaan, apa kabar, dan baik-baik saja.
1: Oh, iya juga ya. Ternyata tidak susah.
3: Melestarikan bahasa daerah adalah bagian dari Astacita. Memperkuat identitas dan budaya bangsa. Mulai dari percakapan sehari-hari, kita bisa menjaga warisan leluhur tetap hidup. Bangga berbahasa daerah, bangga jadi Indonesia.

0: Ya kurian suparan. Umur kali ngasih karena Rai Pemunju RRI Palu. Ane Maria mau acara dari kayak ini.
1: Ada perhati miule.
0: Dari kurang putus.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Arif, ada apa kamu itu, Kak?
1: Dika, coba kamu lihat ini penyu, eh. Ada apa di hidungnya ini, ya?
0: Eh, macam plastik ini. Bisanya. Kau dapat di mana tadi ini?
1: Di pinggir sini. Terdampar kayaknya ini. Jadi, bagaimana sudah ini?
0: Eh, mari Jo, kita bawa ke klinik hewan dekat sini saja.
2: Ketergantungan manusia dengan hal berbahan dasar plastik sangatlah tinggi. Namun polusi plastik yang dihasilkan juga sangat luar biasa. Polusi plastik kini telah mencapai tahap yang memprihatinkan. Banyaknya sampah ini membuat beberapa spesies terancam, terutama yang berdiam di lautan. Lebih dari 1.000 penyu laut terbunuh setiap tahunnya karena sampah plastik. Dan bila terus dibiarkan, maka dampak jangka panjang yang dihasilkan akan lebih buruk dibandingkan dengan dampak tumpahan minyak. Masihkah kita akan berpangku tangan dengan hal ini?

kan. Sahabat budaya tidak terasa di tengah padatnya aktivitas kita di siang hari ini, marilah kita sejenak menghentikan kesibukan dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Waktu sholat zuhur telah tiba, saat yang tepat untuk menenangkan hati, memperkuat keimanan dan memanjatkan doa-doa terbaik kepada Sang Pencipta. Dan juga sahabat budaya, atas nama pimpinan dan keluarga besar RRI Palu, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita, melimpahkan rahmat, kesehatan, keselamatan, serta keberkahan kepada kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin.

adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

0: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sering melihat seseorang melakukan salat dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang dikejar musuh. Padahal, salah satu syarat diterima atau tidaknya salat seseorang adalah pada ketenangan dan kesempurnaan dalam melaksanakannya. Karena itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika salat telah kau dirikan, maka takbirlah dan bacalah apa yang mudah padamu dari beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian rukuklah dengan rukuk yang sempurna dan angkatlah kepalamu hingga kau berdiri lurus. Lalu sujudlah dengan sujud yang sempurna. Lalu angkatlah kepalamu hingga duduk yang sempurna. Kerjakanlah hal-hal itu dalam keseluruhan salatmu."

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Sobat RRI, perkenalkan saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Kornil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik. Yuk, dukung dan voting saya, Dwi Natalia Basidin, sebagai

Halo Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Kamu tahu tidak? Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila.
1: Tahu dong, tapi kadang masih suka tertukar dengan Hari Lahir Pancasila.
0: Nah, kalau Hari Lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni, sedangkan kalau 1 Oktober adalah Hari Kesaktian Pancasila.
1: Berarti keduanya punya makna yang berbeda ya?
0: Iya, tapi sama-sama mengingatkan kita betapa pentingnya Pancasila bagi bangsa Indonesia.
1: Kalau buat kita sebagai anak muda, menerapkan Pancasila itu seperti apa ya?
0: Sederhana saja, menghargai teman yang berbeda agama dan suku, tidak menyebarkan kebencian, mau membantu sesama dan menjaga persatuan.
1: Termasuk di media sosial juga dong. Jangan mudah menyebarkan berita yang belum tentu benar atau membuat orang terpecah begitu.
0: Betul, Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi harus diwujudkan dalam setiap sikap dan tindakan. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpecah, justru keberagaman adalah kekuatan Indonesia. Yuk, sebagai generasi muda, kita terus jaga persatuan dan amalkan nilai-nilai Pancasila.
2: Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Mari jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan membangun Indonesia bersama.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencaksilat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
4: Mbak kami hampir hobi topo inde. Mbak aku emang tersang bahasa kita topo inde. Kita mau pakai bahasa kita, jangan tempelin bahasa kita topo inde supaya
5: tetap kita mau pakai bahasa inde memang mati.
4: Sampai ngana-ngana porina tetap gak lanjutkan.

berubah, rindu tak pukul sumpah. Hati ini bukan baja yang saharap kau kan jaga. Cinta sejati yang indah, yang selama ini tong rawat. Sayang cuma kau saja, pegang janji yang erat.

97,5 FM Pro 4 RRI Paluser Budeta Pasanggani. Sahabat Budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 12.30 ya. Bagaimana ini, kami sudah makan siang atau belum? Dan di tes satu kali-kali ini kita akan membahas tentang, ya, masih berbau-bau dengan makanan ya. Siapa tahu bisa menjadi referensi nih untuk makan siang kali ini ya. Kita akan mengenal cakalang fufu yang merupakan ikan asap khas dari Sulawesi Utara, sahabat budaya. Karena memang cakalang fufu ini banyak digemari oleh penduduk lokal maupun wisatawan domestik. Yang bagi komyu mungkin di tengah pesisir Manado tidak ada salahnya menjadikan cakalang fufu sebagai oleh-oleh, sahabat budaya. Dan kalau kita melihat dari penampakan cakalang fufu ini seperti ikan asap lainnya, ikan dibelah dan juga dijepit. Bahan pembuatannya juga berasal dari ikan cakalang, dan proses pembuatan cakalang fufu ini dimulai dengan ikan dibersihkan serta dihilangkan sisik dan juga jeroan. Selanjutnya daging ikan cakalang dibelah dua dan dijepit dengan bambu serta dibaluri dengan garam dan juga soda. Setelah itu ikan cakalang siap untuk diasapi di atas batok kelapa yang sudah dibakar sebelumnya, dan dengan panas dalam pengasapan ini harus merata, sahabat budaya, supaya ikan cakalang bisa matang dan kering dengan merata. Proses pengasapan ini juga cukup lama, sahabat budaya, sekitar 4 jam dan juga 2 jam untuk pendinginan. Jadi total sekitar 6 jam ya untuk proses dalam satu kali olah ikan cakalang ini menjadi ikan cakalang fufu. Dan proses ini dilakukan hingga daging ikan berubah warna menjadi kemerahan dan teksturnya sedikit empuk, kering, serta tidak berair. Jika proses pengasapan tepat, ikan cakalang fufu dapat disimpan dalam suhu ruang selama 1 bulan. Jadi lumayan, sahabat budaya, bisa kita jadikan untuk stok makanan juga. Untuk itu cakalang fufu dapat juga selain digunakan stok sebagai oleh-oleh, sebagai ciri khas dari Manado ya, sahabat budaya. Cakalang fufu juga dapat didistribusikan ke seluruh Indonesia sebagai ikan olahan.

0: TV digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di mana-mana yang aku tahu ya begitu.
2: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
1: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
3: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak, akhirnya disepakati.
1: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
2: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
3: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

Sahabat Budaya, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat 48 menit, yang itu artinya usai sudah tugas saya menemani Komyu dari pagi hingga siang hari ini. Dan setelah ini Komyu akan ditemani oleh rekan Warni sampai dengan pukul 16 waktu dan sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan saya Arnovianti pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe'.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sapu Tata Lo Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara, Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Sulawesi Tengah mendorong penggunaan bahasa Kaili sejak usia dini sebagai salah satu upaya menjaga keberlangsungan bahasa daerah tersebut. Kepala Subbagian Umum BPK Sulawesi Tengah, Rustam, mengatakan anak-anak perlu dibiasakan menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, keberadaan bahasa daerah sangat bergantung pada penggunaannya oleh generasi penerus. Ia juga mengingatkan jika anak-anak tidak lagi diajarkan dan dibiasakan menggunakan bahasa Kaili, jumlah penuturnya khawatir akan terus berkurang. Semoga saja bahwa bahasa-bahasa kita, bahasa-bahasa lokal kita, yang notabene adalah kekayaan kita, tetap relevan untuk kita terus pelajari dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kata Rustam. Kariba Kaufuna. Pemerintah Bupati Sigi mulai mendorong integrasi data pertanahan dan juga perpajakan untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus mendukung pengelolaan pendapatan daerah. Langkah itu menjadi salah satu fokus kerjasama antara pemerintah Kabupaten Sigi dan juga Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama tentang kerjasama di bidang pertanahan dan juga tata ruang pada hari Jumat 2 Oktober 2026. Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai mengatakan integrasi data menjadi bagian penting karena pengelolaan pertanahan berkaitan langsung dengan berbagai kebutuhan pemerintah daerah, mulai dari legalitas, aset, hingga perpajakan. Sampai Sufu Sarara Fesiamo Kareba, saya Tinti Sapu Tatalu. Ya kuwani povevai kami panjili, ri kareba saya Tinti Sapu Ampang.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mia yang ngejarkan ku. Sana ku, sana ku, sana ku dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan Hain yang antri. Baru kau mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tumpi kasihan. Ada Hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama Hain kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu Hain saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesen tamuku di rumah?
1: Ma, terserah mi kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, dong orang mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, selamat berjumpa lagi di kesempatan hari ini ya. Kita sudah berada, masih di awal bulan ya, 3 Oktober. Oktober 2026. Kalau tadi Komio ditemani rekan Novi, berikut saya Warni akan temani Komio hingga tuntas nanti di jam 18 waktu Indonesia Tengah. No, apa kira-kira sahabatku ya? Mudah-mudahan kabarnya baik, sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Jangan lupa selalu mengucap syukur kepadanya. Kita masih diberi nafas kehidupan sampai dengan saat ini, sehingga kita bisa beraktivitas, terutama kru siar. Ya, bagaimana dengan komio-komio yang tengah menikmati akhir pekan? Selamat berakhir pekan. Walaupun cuaca nampaknya eo, tapi tidak menyurutkan kita terus beraktivitas ya. Terasa sekali panasnya. Wow, jangan dibilang katanya. Panasnya Palu ibarat mataharinya ada berapa kira-kira ya? Ya maklum, karena kita Palu ini kena garis khatulistiwa. Jadi panasnya memang terasa sekali ya. Apalagi musim kemarau ya. Kita tapi di beberapa kabupaten sudah ada hujan seperti Palolo. Ada di daerah mana ini? Parigi kalau tidak salah ya sudah turun hujan. Tapi mudah-mudahan juga nanti Palu kena hujan ya, itu yang kita harapkan. Baik sahabat budaya, kami akan hadir dengan, kalau jam-jam seperti ini saatnya jam istirahat ataupun santap siang ya, dan sudah menunjukkan pukul 13 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan melancong melihat kuliner. Kali ini kemana ya? Sulawesi di bagian utara. Wow, kita ke Manado dulu. Apa kabar saudara-saudaraku dari Manado yang berdomisili di Palu dan sekitarnya? Kalau kita berbicara tentang kuliner, masakan Manado pasti khasnya kayak akan bumbu pedasnya. Wow, luar biasa ya. Kayak bumbu pedas, bubur Manado dan lain sebagainya. Tetaplah bersama Perempat RRI Palu. Kita akan melancong melihat kuliner khas dari Sulawesi Utara.

Di musim penghujan seperti sekarang ini, ancaman bahaya longsor akan semakin meningkat. Kejadian bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara yang menelan korban jiwa juga bisa mengancam daerah lain. Pemukiman rumah penduduk yang berada di daerah lereng perbukitan memiliki resiko terkena ancaman longsor. Longsor disebabkan oleh gerakan tanah disertai dengan suara gemuruh atau suara gemeretak dari arah atas lereng yang pada awalnya dapat disertai batu-batu kecil atau kerikil yang menggelinding ke arah bawah lereng. Apabila terdengar suara gemuruh ini, jangan segera menghampiri lokasi gerakan tanah atau bahkan berkerumun pada lokasi tersebut, tapi segera menghubungi aparat pemerintah setempat dan mencari bantuan penyelamatan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai jumpa sore Ragu, pura-pura kita berkuliner dan juga melihat masakan khas dari Sulawesi Utara. Ya, seperti kami sampaikan tadi, kalau mengenal masakan dari Manado, wah, ini kayak akan bumbu dan juga pedasnya itu kerasa ya. Yang benar ya. Ada beberapa makanan kuliner khas Manado, Sulawesi Utara, dari pedas hingga manis ya. Kita boleh coba ya. Kemudian sahabat budaya, kuliner khas Manado memiliki cita rasa yang beragam. Banyak makanan khas Manado yang memiliki rasa yang eksotik dan juga menggugah selera. Manado merupakan salah satu surga kuliner yang ada di Indonesia ya. Bahkan julukan Manado adalah kota tinutuan, yang tidak lain adalah salah satu nama makanan khasnya. Nah itu, banyak sekali kuliner khas Manado yang telah dikenal di Nusantara, diantaranya ayam rica-rica, bubur Manado. Kalau ke Manado pasti bubur Manado itu ada ya. Berbagai jenis kuliner khas Manado lainnya juga patut dicoba, mulai dari makanan berat hingga ringan. Ya, kuliner Manado ini memang terkenal dengan cita rasa pedas. Namun, ada beberapa kuliner juga menawarkan rasa manis yang khas ya sahabat budaya. Di antaranya tinutuan. Nah, ini dia tinutuan. Siapa yang tidak kenal? Bukan saja aja atau bubur Manado, bukan kita harus mencari ke Manado. Di Sulawesi Tengah, Palu, banyak sekali rumah-rumah makan bubur Manado ya. Jadi di mana sesuai dengan selera Kumio ya. Di mana yang paling enak menurut lidah Kumio ya. Tapi semua bubur Manado memang harus orang Manado yang membuat. Sama dengan utake, lo harus orang Kaili memang yang membuat. Baru terasa ini ya, pas ya. Kuliner Manado yang paling terkenal ya adalah tinutuan itu. Tinutuan itu sudah bubur Manado, sudah itu. Atau biasa disebut bubur Manado. Berbeda dengan bubur pada umumnya. Tinutuan dibuat dengan bahan dan cara pengolahan khas masyarakat Manado. Jadi sajian ini bahannya dari beras, ada jagung. Labu kuning itu harus ya, tidak boleh tidak. Justru itu warnanya yang bikin menarik, labunya itu. Ya, labunya itu dikasih hancur baik ya, supaya kelihatan ada kuningnya, serta sayuran hijau. Sayurannya bayam, kangkung ya, itu ciri khas. Ada jagung, ada labu kuning, kemudian ada kadang orang suka taruh ubi atau batata ya. Nah, itu campuran yang tepat. Tinutuan disajikan sebagai menu sarapan. Biasanya dihidangkan dengan ikan asin, ya ada sambal roa dan juga sambal terasi. Nah, ikan asin biasa kita makan, ada tahunya, sudah ada perkedel jagungnya. Nah, ini akan lebih mantap lagi ya. Atau perkedel nike, jagung, sambal roa. Selain itu juga ada sebagian penduduk Manado yang mencampurkan tinutuan dengan mie atau sup berenebon, kacang merah. Nah, ini sudah dicampur-campur sesuai selera ya. Padahal sebenarnya khasnya itu bubur Manado. Ada ikan asin, sambal roa atau sambal terasi, tahu atau perkedel itu wajar. Nah, berikutnya ada ayam woku belanga. Kalau saya memang karena keluarga banyak Manado dan juga tante-tante, om ya. Jadi khas, kalau saya masakan Bali itu tidak terlalu familiar karena jarang. Kebanyakan memang masakan saya itu masakan Manado. Karena sudah membaur dengan keluarga, tante-tante. Jadi Manado, masakanku itu Manado memang, bukan masakan Bali ya. Kuliner khas Manado selanjutnya adalah ayam woku, woku balanga. Ayam dengan olahan khas Manado ini memiliki cita rasa pedas, gurih ya. Bumbunya kaya, lengkap. Woku pada makanan ini merujuk pada bumbu masakan khas yang mempunyai cita rasa tinggi. Rempah yang digunakan pada masakan ini cukup banyak, diantaranya cabai merah, ada cabai hijau, bawang merah, bawang putih, jahe, serai, kunyit. Hampir semua bumbu ya
apalagi daun-daunan dari daun jeruk ya, daun kunyit, daun kemangi, daun pandan, daun bawang. Nah ini memang masakan itu rasanya daun bawang. Daun bawang tuh bikin enak loh, apalagi cah kangkung harus ada daun bawang, tomat dan air perasan jeruk nipis ya. Apalagi kalau ada blimbing, wah diiris-iris tipis-tipis, makin enak. Meskipun menggunakan bumbu cukup banyak, ayam boku, belanga, kalau ayam kurang cocok pakai blimbing, dan ikan cocok ya pakai blimbing. Tidak memerlukan waktu masak yang lama, ayam boku belanga mempunyai dua versi, bisa dibuat berkuah kental atau dibuat encer. Nah tergantung, kalau mau berkuah memang harus makanan harus berkuah sedikit ya, kalau terlalu kering juga kurang ini ya. Kadang kita cari-cari kuahnya. Berikutnya ada pampis. Nah pampis itu apa? Banyak yang bertanya ya. Pampis ini kuliner khas Manado yang terbuat dari suwir ikan. Ini ikan yang disuwir-suwir ya. Biasanya masyarakat Manado menggunakan ikan cekalang untuk membuat pampis. Tetapi kuliner khas Manado ini juga bisa dibuat menggunakan ikan lain yang memiliki daging tebal seperti ikan tongkol. Suwiran ikan diberi bumbu khas Manado sehingga memiliki cita rasa ya. Dimakan langsung sebagai lauk ya. Dan itu juga bisa menjadi isian seperti lemper atau panada. Kalau saya biasanya ikan cuwir begini di saus ini paling enak kali ini ya. Apalagi kalau kasih banyak tomatnya. Berikutnya ada nasi kuning khas Manado. Ini nasi kuning khas Manadonya nasi, ada ikan cuwir-cuwir, ada sambal, ada bawang, ada telur. Ya pada umumnya semua tahu ya kalau nasi kuning ya. Tapi itu, nasi itu yang enak rahasianya di beras. Kalau berasnya lembek dan enak, wah pasti masakannya enak. Kalau beras keras, wah biar kumiu taruh semua dia punya lauk. Kalau nasinya keras, tidak enak masuk di leher ya. Karena kita ini anak-anak petani, berasnya beras baru, kita tidak pernah, bukan bilang berarti sombong ya, karena kita rata-rata anak petani dan orang tua bertani sawah, jadi beras enak selalu. Kalau beras enak, biar makan dengan dabu-dabu, ikan goreng atau sambal, sayur, wow, mantap. Nasi kuning khas Manado berbeda dengan yang biasanya ditemui. Jadi ini memakai beragam lauk karena Manado terkenal dengan hasil laut yang melimpah ya. Lauk nasi kuningnya menggunakan olahan ikan cakalang. Selain lauk ikan cakalang ini juga lauk kering ya. Ya yang saya paling suka dari Manado itu waktu ini ya, kiriman ikan-ikan kaleng mereka tuh memang benar-benar ikannya, dagingnya itu sudah dicuwir-cuwir ya, ada yang bulat-bulat pendek. Nah itu yang saya suka, kalau oleh-oleh khas Manado ikan sarden, sarden yang pendek-pendek itu memang daging ikan tuna, daging tok yang sudah dicuwir-cuwir. Nah itu bagusnya ya, di Palu tidak ada itu, hanya ada di Manado. Tetaplah bersama Perempat RRI Palu, nanti kita akan kembali lagi masih dengan kuliner-kuliner khas dari Sulawesi Utara.

Zapin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, Zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu Zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, Zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari Zapin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar Zapinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Ya, sahabat budaya, kita lanjutkan, kita berkuliner lagi. Ya, siang ini kalau tadi ada bubur Manado, nasi kuning, kemudian ayam woku, berikutnya ada ikan kuah asam. Nah, ini cocok ditaruh dalam belimbing kalau ikan kuah asamnya ya. Masih berbahan dari ikan, jadi kuliner khas Manado lainnya adalah ikan kuah asam. Seperti namanya, rasa dari makanan ini memiliki cita rasa asam. Selain asam, kuliner khas Manado juga mempunyai cita rasa yang pedas agar tidak menghilangkan ciri khas kuliner kota Manado. Nah, adapun tingkat kepedasan memiliki bisa diatur sesuai dengan tergantung selera penikmatnya atau yang membuat ya. Kemudian ada ayam isi bulu. Nah, ini yang unik juga dan ini agak rumit sedikit ya. Kuliner khas Manado berbahan dasar ayam. Cara pengolahannya cukup unik, yakni ayam dimasak menggunakan bambu. Dimasukkan dalam bambu ya. Bambu bahasa Manadonya itu bulu. Bulu sendiri memiliki arti bambu. Jadi ayam diolah dengan cara khusus yang dibumbui cabai, serai, jahe, dan kunyit. Kemudian, nah ini dimasukkan ke dalam bambu dan dibakar hingga matang. Jadi untuk menghadirkan rasa segar pada ayam, biasanya juga ditambahkan bahan seperti daun jeruk, daun kunyit, daun kemangi, dan daun bawang. Ini bumbunya seperti ini ya, seperti woku. Berikutnya ada cakalang fufu. Nah, ini dia. Wow, ikannya segar-segar dan juga ya, kalau di Manado memang ikan cakalangnya itu dagingnya memang enak ya, tebal dagingnya. Jadi ikan cakalang memang banyak ditemui di perairan Manado. Sehingga kuliner khas Manado banyak yang berbahan dasar ikan cakalang. Cakalang fufu merupakan kuliner Manado berupa ikan yang diasap. Namun diberi bumbu khas yang memberikan cita rasa. Kalau ikan fufu ini kan ikan yang diasap, sama di Palu juga banyak ikan asap. Ikan segar-segar, nah itu tinggal ini saja ya, digoreng bikin ini. Kalau di mana dabu-dabu aja itu sudah wah mantep ya. Karena ikannya sudah diasap, sudah mateng, tapi perlu digoreng sedikit, jangan terlalu kering, takutnya keras ya. Baru kita makan dengan ini. Dengan apa namanya? Dabu-dabu iris ya. Nami cakalang ya. Jadi kuliner Manado ada mie cakalang. Bahan dasarnya itu mie, sesuai namanya ya. Ini merupakan olahan mie disajikan bersama ikan cakalang. Hidangan ini diberi bumbu, diracik bumbunya seperti makan bakso modelnya ya. Ini lagi ayam rica-rica. Salah satu kuliner Manado yang telah dikenal secara luas. Bahan dasarnya ayam dibumbui dengan cabai menghasilkan cita rasa pedas. Dalam bahasa Manado sendiri rica berarti pedas atau cabai ya. Biasanya ayam rica-rica juga dimakan bersama perasan. Kalau ayam rica-rica itu bahannya ya lombok, ya rica-rica itu apa, ditaruh jahe, bawang merah. Nah itu ditumis sedikit ya. Tumis sedikit baru diperas dengan lemon yang wangi itu. Ada yang kecil-kecil lemonnya wangi. Nah ini beda lagi ayam tuturuga. Ini ayam tuturuga ini kuliner Manado, dasarnya ayam diberi kuah santan seperti ayam ini ya. Itu namanya ayam tuturuga. Dia hanya memakai santan. Mirip dengan kalau di Jawa itu opor ayam ya. Namun ayam tuturuga warnanya yang lebih merah, sementara opor berwarna kuning pucat. Nah selain itu juga kuah santan pada ayam tuturuga campur dengan perasan jeruk. Wah banyak ya, ada sayuran genimo di santan, dal bunga pepaya. Wow mantap. Ada es brenebonnya yang unik ya. Es brenebon yaitu es brenebon dicampur taruh susu coklat. Wow mantap ya. Ada kue kelapa tar ya, ada halwa kenari, ini ada gohu. Wow ini gohunya apanya, arsirannya
panjang-panjang. Nah, itulah makanan khas dari Sulawesi Utara. Jadi kalau makan khas Sulawesi Utara tidak harus ke Manado sana. Di Palu banyak dan kita bisa buat sendiri ya. Oke sahabat budaya, itulah tadi ada beberapa makanan-makanan khas dari Sulawesi Utara. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang kuliner-kuliner yang ada di Indonesia.

0: Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Serara. Jadwal KM Lambelu periode Oktober 2026 menjadi informasi penting bagi calon penumpang. Kapal milik PT Pelni tersebut melayani sejumlah rute antar pulau di Indonesia. Salah satu pelabuhan yang menjadi persinggahan KM Lambelu adalah Pelabuhan Pantoloan, Palu, Sulawesi Tengah. Calon penumpang dari dan menuju Palu perlu mencatat waktu kedatangan dan juga keberangkatan kapal. Berdasarkan jadwal yang tersedia, KM Lambelu dijadwalkan tiba di Pantoloan pada 4, 10, dan 18 Oktober 2026. Kapal dijadwalkan tiba pukul 01 dini hari waktu Indonesia Tengah dan diberangkatkan kembali pukul 03 dini hari pada setiap persinggahan tersebut. Rute KM Lambelu mencakup sejumlah kota diantaranya Makassar, Parepare, Balikpapan, Tarakan, Nunukan, Pantoloan, Bau-Bau, Maumere, hingga Larantuka. Kareba Kaufuna. Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Daerah Sulawesi Tengah, Garuda Sulawesi Tengah, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada hari Jumat 2 Oktober 2026. Mereka menuntut pembagian dana bagi hasil DBH, sumber daya alam yang dinilai lebih adil bagi daerah penghasil nikel. Massa menilai besarnya aktivitas pertambangan hingga industri pengolahan nikel di Sulawesi Tengah belum sebanding dengan manfaat fiskal yang diterima daerah. Mereka mendesak pemerintah mengubah mekanisme perhitungan DBH agar tidak hanya memperhitungkan aktivitas pertambangan tetapi juga nilai ekonomi dari proses hilirisasi yang berlangsung di daerah. Dalam aksi tersebut, massa membawa 2 keranda, spanduk dan sejumlah atribut. Perwakilan massa dari sejumlah daerah penghasil tambang secara bergantian menyampaikan orasi. Sampai suhu serara Fesiamo Kareba Salea Tinti Sapu Ampa. Ya kewani Popia Fai Kami Pajili, Ri Kareba Salea Tinti Sapu Alima.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mihain jerkanku. Sana kok, sana kok, sana kok dulu.
1: Nah. Bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Kau tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Air adalah sumber kehidupan, diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
4: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sampai subuh sarara pura-pura. Yakuhi Adelin. Tadi ngai minju pro ampa RRI Palu. Kamai kuramu kita, rapapa rosok oto sampai subuh. Tadi ngai dade kamri pro ampa RRI Palu.

Sahabat Budaya, informasi-informasi lain ke ruang dengar Kumiwo pada siang hari ini ya. Di antaranya dari salah satu media cetak Banggai mengatakan drainase di area Pasar Simpong, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah akhirnya diperbaiki. Nah, ini pantauan tribunpalu.com pada hari Jumat 2 Oktober 2026 sore, penggalian drainase ini telah diselesaikan dan dilaksanakan. Petugas di lapangan telah memasang audat atau beton cetak bentuk huruf U. Nah, satu unit ekskavator masih dalam berada di lokasi proyek ya. Jadi perbaikan drainase ini dimulai di jalan dari jalan Pulau Labobo kemudian ke jalan Pulau Buru sampai di depan gedung 3 lantai dasar yang mulai tanggal 20 September 2026. Nah, ini memang benar juga ya, jangan sampai nanti drainase-drainase tersumbat. Nah, ini akan apabila hujan turun, nah ini akan menyumbat aliran-aliran. Nah, ini akan menyebabkan banjir meluap ya, sampah-sampah dan lain sebagainya. Perlu diantisipasi ini mumpung cuacanya napane-napane ya. Ya, nampaknya juga perlu kami informasikan ke ruang dengar Kumium. Di seputaran halaman RR ini nampak ramai ya, karena kenapa, lalu lalangnya kendaraan dari bus besar sampai kendaraan roda 4, roda 2 dan juga masyarakat ramai, kemudian di open street juga karena ada kegiatan ini lomba paduan suara saudara-saudara kita dari umat Katolik tingkat provinsi ya. Dari kemarin ya nampaknya lalu lalang kendaraan ini sedikitnya memang ramai mengganggu pemandangan kita, tapi itulah namanya suatu kegiatan kerohanian ya, kita patut menghargai. Dan baik sahabat budaya, masih ada informasi-informasi lain yang kami hadirkan ke ruang dengar Kumiu. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu, siaran kami Kumiu dapat monitor di 97,5 MHz, 1035 kHz dan juga RRI digital.

0: Merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hei, kenapa kasihan mukamu murung begitu, Ranga?
1: Iya, Rani, saya ingin pulang kampung.
0: Bukannya sekarang lagi masa pandemi COVID?
1: Tapi, Rani, saya kangen sama ibu.
0: Ya usah pulang deh. Kalau kau mau pulang, kasihan ibumu. Orang tua itu rentan dengan virus COVID-19. Terus kalau sudah sampai di kampung, kau harus isolasi mandiri juga. Saranku, ya usah kau pulang. Sekarang mana HP-mu? Kita video call ibumu.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nak.
1: Ibu sehat?
2: Iya, Nak. Alhamdulillah sehat. Oh, ada Radin juga rupanya. Apa kabar, Nak Rani?
0: Alhamdulillah, Rani baik juga, Bu. Tadinya, Dedi itu mau pulang. Tapi Rani larang. Karena lagi masa pandemi, Bu.
2: Oh, kalau bisa ibu, kan bisa telepon atau video call seperti ini.
3: Kasih sayang ibu selalu ada dan melekat dalam diri kita kapanpun, dimanapun, pada situasi apapun. Selamat hari ibu untuk ibu hebat di seluruh Indonesia.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

0: Tinti 10.05 waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara, PT Velo Indonesia TBK Velo Indonesia menerima penghargaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM atas kontribusinya dalam aksi kemanusiaan tim SDM Siaga Bencana tahun 2026 untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Gempa yang terjadi 15 Agustus 2026 tersebut mendorong Kementerian SDM dan juga sejumlah pelaku usaha sektor energi dan sumber daya mineral mengerahkan dukungan bagi masyarakat terdampak. Dalam daftar resmi Kementerian SDM, Velo Indonesia termasuk penerima penghargaan dalam kategori bantuan tanggap darurat turun ke lapangan. Penghargaan diserahkan dalam acara penyerahan penghargaan aksi kemanusiaan tim SDM Siaga Bencana tahun 2026 di Jakarta pada hari Rabu 30 September 2026. Kariba Kaufuna, PT PLN Persero mengumumkan penghentian sementara aliran listrik secara bergilir di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pada hari Sabtu 3 Oktober 2026. Langkah ini diambil sehubungan dengan adanya pekerjaan pemeliharaan fasilitas ketenaga listrikan di sektor pembangkitan guna meningkatkan keandalan pasokan energi listrik. Berdasarkan rincian resmi PLN, pemadaman listrik terbagi dalam tiga gelombang waktu yang menjangkau Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, Poso Morowali hingga Morowali Utara. Ya, sesi pemadaman pertama pada pukul 13 sampai 16.30 waktu Indonesia Tengah. Kemudian sesi kedua pada pukul 16 sampai 19.30 waktu Indonesia Tengah. Sampai sufsarar fisiamo kariba salea tinti sapu alima. Ya kuani popiafai kami panjili, ri kariba salea tinti sapu auno.

0: Sampai jumpa saudaraku, pura-pura selamat sore, kita berjumpa di acara Mange Peda di Dangdut. Nah, di sini Komio bisa request lagu-lagu dangdut. Ya, usahakan lagu-lagu dangdutnya yang original, jangan yang koplo ya. Di sini juga ada aturannya, jangan yang remix. Jadi lagunya yang asli dangdut. Silahkan kita buka layanan telepon kami di 421621 dan juga di 0811 456 0385. Halo, halo. Mange Peda di Dangdut.
1: Halo. Mm-hmm.

0: Terima kasih, nanti kita hadirkan lagunya ya. Di belakangnya Ibu. Halo. Oh, terputus ya. Dicoba lagi dua telepon kami ya, 421621 dan juga di 0811 456 0375. Kami akan temani Komio di Mange Pidadi Dangdut sampai di jam 17 nanti, waktunya 2 jam ke depan ya. Baiklah, kita coba cari. Halo Mange Pidadi Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Saya Pak Bajo di Tulo.
0: Pak siapa?
1: Di Pak Bajo di Tulo.
0: Pak Bajo.
1: Ya, Pak Baal lagi nih.
0: Silakan lagu apa?
1: Saya lalu tersejati le bau siapa ini bau?
0: Mbak Warni, Mbak Warni.
1: Mbak Warni, terima kasih Warni.
0: Iya.
1: Aku anu. Apa namanya? Tetap pada kiri boleh.
0: Apa?
1: Ratapan anak tiri.
0: Ratapan anak tiri, siapa yang bawa itu?
1: Hah?
0: Siapa yang bawa?
1: Dik Sandora.
0: Oke, nanti dicarikan ya.
1: Terima kasih, Le.
0: Iya.
1: Salam sehat.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Baco ya. Halo. Lagu.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mang Epi dari Dangdut.
2: Ya, kurang tersejati.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Mas Nur, Seputaran Marawa Barat.
0: Mas Nur, lagu apa?
2: Lagunya Romo Irama.
0: Judulnya?
2: Stres.
0: Hei, kenapa Komiso minta lagu stres ini? Stres ya?
2: Apa, cuma lagu.
0: Cuma lagu.
2: Oke,
0: iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagunya stres, jangan stres ya. Baik, satu penelpon berikutnya sebelum kita ke lagu. Ya, yang nabotu-botu boleh dicoba lagi ya. Mungkin saja jaringannya. Lagu dangdut, kemanakah dia ini? Halo, Mange Pidadi Dangdut. Halo.
2: Halo.
0: Pak Muhammad.
2: Iya.
0: Lagu apa? Judulnya?
2: Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang. Nanti saya hadirkan ya.
2: Oke.
0: Waalaikumsalam. Jangan kemana-mana Komio. Kita ke lagu dulu.

0: Ya, lagunya stres, jangan kumyu stres. Ini hanya sebuah lagu ya. Obatnya itu iman dan takwa katanya Rhoma Irama. Baiklah, kita akan menyapa lagi di layanan telepon kami. Sudah ada yang bergabung. Halo, Mang Epe dari Dangdut.
1: Halo,

0: Mbak?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Boleh?
0: Iya.
1: Ya, terima kasih banyak Bu Dewi. Selamat sore.
0: Selamat sore. Sapu tangan merah boleh, sapu tangan biru boleh. Tapi kebanyakan sapu tangan merah ya. Baiklah, kita beri waktu yang lain, silakan saja. Halo, Mang Epeda di Dangdut.
2: Halo, Mang Epeda di Dangdut. Selamat sore.
0: Selamat sore, dengan siapa ini?
2: Dengan Nulfan di Palu Barat.
0: Nulfan Palu Barat mana?
2: Bagian Kayumpia.
0: Kayumpia?
2: Iya.
0: Oke, silakan.
2: Lagunya Rumah Irama Mawarni.
0: Judulnya apa?
2: Prima Dona Desa.
0: Prima Dona Desa.
2: Hai. Iya.
0: Oke, nanti dicarikan ya. Terima kasih. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
3: Dengan Santi di Palolo.
0: Santi Palolo.
3: Iya.
0: Lagu apa?
3: Rifin Alvira, Dasyat.
0: Dasyat. Oke. Yeah.
3: Oke, okay, entah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagunya dahsyat. Oke, okay, kita ke lagu Tajamnya Karang dulu ya.

0: Ya, Rumah Irama kita tinggalkan ke rumah dengar Rekumio. Dan baik, kita lanjut lagi. Kita buka layanan teleponnya di 421621 dan juga di 0811-456-03875. Halo, Mang Epi dari Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Pak Udin, monitornya dikasih kecil dulu supaya tidak feedback.
1: Iya.
0: Supaya tidak mengganggu. Waduh. Waktu pertama berjumpa. Waktu pertama berjumpa Ida Laila. Di belakangnya Pak Udin. Halo, Mang Epi dari Dangdut.
1: Halo.
0: Nih.

0: Sama.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Satu penelpon lagi sebelum saya ke lagu. Silakan saja ya. Wow, suasananya di halaman depan RRI Palu ini cukup ramai, dan juga di gedung apa? Di gedung Madabapura, karena ada Pesparawi Katolik tingkat provinsi. Jadi kita ini ramai suasananya, banyak mobil parkir ya. Dan juga, nah ini karena ada Pesparawi sekali lagi umat Katolik dari gereja-gereja Katolik setingkat provinsi. Jadi juga ya, lalu-lalang kendaraan lewat, apalagi sore-sore seperti ini ya. Komu boleh. Ya, mungkin ada yang nonton ya, yang seprovinsi ya. Dan baik, kita ke lagu dulu ya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

0: Sahabat budaya, kita lanjut lagi Mang Epi dari Dangdut ke Ruang Dengar Kumyu. Masih ada waktu kita ya kurang lebih 50 menit ke depan sampai di jam 17 waktu Indonesia Tengah. Yang mau bergabung, halo Mang Epi. Selamat sore Ibu Asmarani, silakan.
1: Iya, lagunya Caca Andika.
0: Judulnya?
1: Mandi Kembang.
0: Mandi Kembang, oke, nanti saya carikan.
1: Iya, makasih Mbak Warni, saya selalu ya sama keluarga.
0: Iya.
1: Sore.
0: Sore, terima kasih. Berikutnya di belakangnya Ibu Asmarani, silakan 421621 dan juga di 0811 4560 3875. Ya, mendengarkan lagu dangdut sore begini asik ya, karena kenapa? Di samping kita bisa berjoget, kita bisa olahraga dengan berdangdut, otomatis pikiran kita sehat ya. Kalau orang yang suka dengarkan musik pasti bawaannya happy, relax, santai ya. Selamat menikmati akhir pekan. Terima kasih juga yang sudah bergabung ya. Oke, halo Mang Epi dari dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Mbak Warni.
0: Iya, lagunya apa Pak Abdul Rahim?
2: Lagunya Istri Malas Memasak.
0: Aduh, Istri Malas Memasak. Jadi beli terus?
2: Ya, lagu baru itu.
0: Siapa yang bawakan?
2: Sam Lawang.
0: Istri Malas Memasak.
2: Iya, Sam Lawang penyanyinya.
0: Sam Lawang.
2: Baru kan tahu, okay. Lagu tahun 2006 ini.
0: Iya, nanti saya carikan ya.
2: Ada itu, sudah diputar di area yang lain.
0: Oke, baiklah, nanti saya cari.
2: Iya, terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Warni.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waduh, baru kali ini saya dengar judul lagu Istri Malas Memasak. Lucu ya lagu judulnya. Oke, sebelum ke lagu, halo Mang Epi dari Dangdut.
3: Hai.
0: Lagu apa?
3: Lagu Mukhlata.
0: Judul?
3: Jangan Ditanya.
0: Jangan Ditanya. Oke.
3: Okay. Istri Malas.
0: Iya. Istri Malas.
3: Selamat malam. Salam sehat. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih. Jangan kemana-mana. Kita ke lagu dulu ya. Lagunya Titi Sandora, Mustika.

Baik, sahabat budaya, kita masih punya waktu kurang lebih 25 menit ya. Silahkan kayaknya 4 penelpon boleh di 421621 dan juga di 0811-456-03875. Lagu-lagu dangdut ya. Ada beberapa lagu dangdut, jangan menonton penyanyinya itu-itu saja ya. Banyak sekali penyanyi dangdut, baik pria maupun wanita, dan juga lagu-lagu dangdut yang original ya, kita harapkan. Baiklah, saya akan coba sebelum ada yang bergabung lagi. Saya akan coba lagu dangdut apa ya kira-kira yang asik sore hari ini. Elvi Sukaisi dulu ya. Elvi Bimbang, kita coba dengar lagu ini dulu. Ya, yang bergabung boleh, silahkan. Kalau belum ada, saya lanjut dulu ke lagu berikut ini. Ya,

0: Lagu selingan dari Elvi Sukaesi, judulnya Bimbang, sudah mengantarkan kita di pukul 16 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah ya. Masih ada beberapa buah lagu yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Kumio. Silakan ya. Manakah suara-suara yang suka dengar lagu dangdut ya? Apalagi sore-sore begini kita berdangdut ria sambil ya, mungkin Kumio sedang santai ya. Kalau jam-jam begini pasti kita santai ya, mengerjakan pekerjaan yang ringan-ringan karena sudah mau malam. Oke, kita menyapa dulu. Halo, Mang Epi dari Dangdut.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, dengan siapa?
1: Dengan Andre.
0: Andre?
1: Iya.
0: Andre di mana?
1: Di Basuki Rahmat.
0: Basuki Rahmat, silakan lagu apa Pak Andre?
1: Lagu Eri Susan, Bunda.
0: Bunda, Eri Susan.
1: Iya.
0: Oke, nanti saya carikan lagunya ya.
1: Terima kasih, selamat
0: baik,
1: sore.
0: Selamat sore. Lagu Bunda, saya coba cari dulu. Silakan yang lain. Silakan yang lain ya, boleh. Masih bisa, dua penelpon terakhir, 421-621 dan juga di 0811-456-03875. Ya, baiklah, saya akan coba hadirkan lagunya Harry Susan, Bunda.

0: Merdeka Plus Boom.
1: Sampai sebesar anakku, pura-pura sahabat budaya, terima kasih Kumio sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu karena kita dibatasi oleh waktu ya. Yang belum sempat juga bergabung, terima kasih. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bergabung di acara yang sama, Mange Pidade Dangdut. Dan kami cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita bisa jumpa di kesempatan dan selamat sore.
2: Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

Kariba Pak Maulana sampai suhu Sarara. PT PLN Persero terus melakukan berbagai langkah penguatan sistem kelistrikan di Kota Palu dan sekitarnya seiring dengan kondisi pasokan listrik pada sistem interkoneksi Sulawesi

Bagian selatan yang masih menghadapi tantangan akibat kondisi cuaca dan keterbatasan pasokan pembangkit hidro. Sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi dan juga memberikan pemahaman mengenai kondisi kelistrikan terkini, PLNUP3 Palu menerima kunjungan dan berdialog dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Ampera di kantor PLNUP3 Palu. Kunjungan tersebut diterima oleh PLH Manager UP3 Palu Imade Agus Adi Merta bersama jajaran Asisten Manager. Dalam kesempatan tersebut, PLN menjelaskan kondisi sistem kelistrikan, faktor yang mempengaruhi pasokan, serta berbagai langkah yang tengah dilakukan untuk meningkatkan keandalan dan memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Kareba Kaufuna. Desa Suli Indah, Kecamatan Balinggi menjadi penilaian dan klarifikasi lapangan sebagai calon desa percontohan anti korupsi Provinsi Sulawesi Tengah Kamis 1 Oktober 2026. Penilaian tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung penerapan tata kelola pemerintahan desa termasuk aspek transparansi, akuntabilitas, integritas, serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kegiatan melibatkan tim penilai Provinsi Sulawesi Tengah bersama unsur pemerintah Kabupaten Parigi Motong. Di antaranya Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sampai sufu sarara, fesiamo kareba, salaya, tinti, sapu, papitu. Yakuani popiafai kami panjili, rei kareba salaya, tinti, sapu, sasio.

0: Tiket di Surabaya 2 ya, eksekutif.
1: Mohon maaf pak, silakan antri dulu ya.
2: Eh mas, kira-kira dong gak lihat apa nih yang antri panjang banget.
3: Iya nih, antri apa?
0: Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian gak tahu saya anak siapa?
2: Ih, bodo amat. Mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetep.
1: Betul pak, silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
0: Ah, payah. Dasar orang-orang gak mau maju.
1: Yang mana gak mau maju? Ya begini ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.

0: Wah, Pak Ahmad, sibuk sekali hari ini.
1: Iya, Pak Andi. Bagaimana, panas betul ya? Makanya saya buat kenopi ini. Pak Andi tahu sendiri kan, begitu panas ini cuaca.
0: Benar itu, Pak Ahmad. Tapi kok dari rangka, seluruh kanopi itu sepertinya nutupin seluruh halaman?
1: Memang begitu sih, rencana.
0: Waduh, Pak Ahmad. Tadi Bapak bilang sendiri kan, kalau cuaca di sini panas. Kalau begitu sebenarnya Bapak menghijaukan halaman rumah Bapak. Bukannya malah tidak buat taman sama sekali, Pak.
1: Jadi, Pak, saya tidak perlu buat kanopi dong kalau begitu.
0: Tidak juga, Pak Ahmad. Pak Ahmad boleh membuatnya sebatas untuk garasi saja, kan? Sisanya Bapak olah untuk jadi taman.
1: Betul juga sih, Pak. Kalau begitu, saya ubah sajalah seperti itu. Tapi bagaimana dengan sisa bahanku ini, ya?
0: Nah, kalau itu, biar saya saja yang manfaatin, Pak Ahmad. Kebetulan, rumah saya juga belum punya kanopi, kan?
2: Menghijaukan lingkungan adalah salah satu langkah penting demi mewujudkan bumi yang lestari. Dan hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan rumah masing-masing. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pengucapan syukur pada saat panen di Kabupaten Poso dikenal dengan Padungku. Tradisi yang diwariskan secara turun-temurun ini merupakan sebuah tradisi yang dilakukan dengan cara mempersembahkan berbagai macam hasil panen seperti padi dan jagung kepada benda-benda yang dianggap keramat. Namun saat ini tradisi Padungku dilakukan dengan cara penyerahan hasil panen ke tempat-tempat peribadahan dan juga penyajian makanan khas Poso untuk dinikmati setiap orang sebagai bentuk kegiatan untuk saling bersilaturahmi. Tarian Dero juga biasanya hadir dalam pelaksanaan tradisi Padungku.

Iya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

Sahabat Budaya, kami jumpai saudara-saudaraku umat muslim yang berbahagia pada kesempatan sore jelang petang hari ini sebelum azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Kita akan bergabung dengan program Satu Palu dan akan diawali dengan persembahan lagu-lagu bernuansa Islami.

Pendengar, seperti yang kami sampaikan ya, bahwa di hari ini kumandang azan maghrib pada pukul 17.56 waktu Indonesia Tengah. Dan sembari menanti, kita akan mengikuti terlebih dahulu pengajian kalam suci Al-Quran bersama dengan Haji Muhammad Ridha Lasimpara SPDI untuk surah At-Taubah ayat ke-60. Dari Kartini 39 kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan maghrib.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat, kumandang azan untuk maghrib di hari ini menjadi penanda tibalah waktunya kita segera tunaikan 3 rakaat wajib di ibadah sholat maghrib. Kami bertugas di program 1

Programa 2 serta Programa 4, mewakil pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sebagai ibadah yang kita kerjakan wajib dan juga sunnah, diganjar pahala yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa yang kita panjatkan dijabah dalam waktu yang sempurna. Amin amin amin ya rabbal alamin.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata.

rumah ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam

wassalam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan, dan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mewujudkan Palembang Emas Darussalam, saya Haji Harmajoyo, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh lapisan masyarakat bersama-sama peduli terhadap lingkungan dan membudayakan sholat subuh berjamaah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Pontanu. Tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala. Kata Pontanu dalam bahasa setempat memiliki arti menenun, sehingga tarian ini juga dapat dikatakan sebagai tarian penenun. Sesuai dengan namanya, tarian ini adalah wujud apresiasi kepada para penenun sarung Donggala, sekaligus sebagai media memperkenalkan kain sarung khas Donggala kepada masyarakat luas. Tarian ini masih tetap eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Donggala, dan masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, festival budaya, ataupun promosi wisata.

0: Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100.000.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40.000. Cuman Mak nih?
0: Tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, Mak? Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

kuliner khas Nusantara. Kaki lembu Donggala atau yang lebih dikenal dengan nama Kaledo adalah makanan khas masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu. Makanan ini mirip dengan sup buntut. Yang membedakan adalah bahan pembuatannya yang berupa tulang dari kaki lembu dan disajikan bukan dengan nasi, melainkan dengan ubi. Meski sekilas tampak seperti sup sumsum, kuliner Kaledo khas Palu ini lebih bening dan rasanya lebih sederhana, sebab tidak ditambahi bumbu apapun, yakni hanya kaldu alami dari tulang lembu. Tak semata bening, kuah kuliner ini sebenarnya dihiasi pula dengan sampuran bawang, garam, dan jeruk nipis, sehingga kuah akan terasa lebih segar dan nikmat ketika disantap. Begitu khasnya kuliner yang satu ini, sehingga Kota Palu sendiri dijuluki sebagai Kota Kaledo. Bahkan, seseorang belum bisa dikatakan datang ke Kota Palu jika belum mencicipi kuliner yang satu ini.

0: 10 Sasio waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba pamulana sampai sufu sarara. Polres Parigi Motong menyerahkan bantuan pestisida berupa obat rumput kepada kelompok tani jagung Perkasa di Desa Pombalowo, Kecamatan Parigi pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung pemeliharaan lahan dan juga tanaman jagung sebagai bagian dari dukungan terhadap ketahanan pangan. Bantuan diserahkan Kabag SDM Polres Parigi Motong, Kompol Igusti Nyoman Suwarta, bersama Kanit Binmas Polsek Parigi dan Babinkamtibmas Desa Pombalowo. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana bagi jajaran kepolisian untuk berkomunikasi langsung dengan kelompok tani mengenai kondisi dan kebutuhan di lapangan. Kompol Igusti Nyoman Suwarta mengatakan bantuan pestisida merupakan bentuk dukungan Polri kepada petani berperan dalam menjaga produktivitas pertanian. Kareba Kaufuna. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu memperkuat transformasi pembelajaran berbasis digital melalui kemitraan dengan Google Indonesia dan sejumlah pihak lainnya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu Hardi mengatakan kerjasama dengan Google Indonesia telah dirintis sejak 2023 melalui program Google for Education. Hingga kini sebanyak 38 sekolah telah mendapatkan pelatihan untuk menjadi kandidat sekolah rujukan Google atau KSRG. Pelatihan tersebut mencakup pemanfaatan berbagai fitur digital untuk mendukung pembelajaran, diantaranya Google Classroom, Google Form, teknologi kecerdasan buatan AI hingga Canva. Sampai sufi sarara fesia makariba saliatin tisapu sasio. Yakuani popia fai kami panjili.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

0: sampah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Rustam, kamu ke depan. Kerjakan soal nomor 2.
1: Maksud ibu saya?
0: Iya, kamu. Di kelas ini kan cuma kamu yang bernama Rustam. Ayo maju. Ayo Rustam, kamu kok diam aja? Loh, soal nomor 2 itu adalah salah satu dari 10 soal PR yang ibu tugaskan kemarin. Dan di sini ibu perhatikan hasil PR-mu ini, kamu mampu mengerjakannya? Oh, berarti ini bisa mengerjakan PR selama ini karena mencontek ya? Iya.
2: Sepintar-pintar mencontek, sekali akan ketahuan juga. Ketahuan dan malu.

Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat

0: 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena pemerintah sampai sebut syarat koprapura, KPPG Palu perketat pengawasan keamanan pangan dapur MBG. Rumah kantor pelayanan pemenuhan gizi atau KPPG Palu memperketat pengawasan standar operasional dan keamanan pangan di seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dalam memastikan mutu layanan makanan bergizi bagi masyarakat di daerah tersebut, khususnya Kabupaten Donggala. Pelaksanaan tugas Kepala KPPG Palu Muhammad Ariel Putra mengatakan pengawasan ketat dilakukan melalui evaluasi berketat terhadap alur kerja, tata kelola dapur hingga pengelolaan limbah di setiap unit layanan. Tentunya langkah evaluasi diterapkan secara bertahap apabila ditemukan ketidaksesuaian standar operasional yang ditetapkan Badan Gizi Nasional, maka pengelola diberikan masa pembenahan mulai dari 10 sampai dengan 30 hari. Kereba kaupunnya sampai sebut saran kuprapura, BPJS Kesehatan Palu pastikan pendaftaran berani sehat, mudah dan cepat. Rumah BPJS Kesehatan Cabang Palu, Sulawesi Tengah memastikan proses pendaftaran masyarakat dalam program berani sehat berjalan mudah dan cepat melalui pemanfaatan aplikasi sehat, sehati di fasilitas pelayanan kesehatan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu, Endang Priyana Simanjuntak di Palu Sabtu kemarin mengatakan setiap fasilitas kesehatan telah dilengkapi aplikasi Sehati untuk memudahkan proses pendaftaran masyarakat dalam program tersebut. Proses pendaftaran sangat mudah dan cepat, masing-masing fasilitas kesehatan telah dilengkapi aplikasi Sehati. Masyarakat cukup membawa dokumen kependudukan yang memenuhi nomor induk kependudukan atau NIK, valid seperti KTP atau kartu keluarga. Dan ia juga mengatakan kemudahan pendaftaran tersebut merupakan bagian dari integrasi program jaminan kesehatan daerah berani sehat ke dalam sistem jaminan kesehatan nasional atau JKN yang mengacu pada regulasi nasional. Endang juga menjelaskan integrasi tersebut menempatkan BPJS Kesehatan sebagai pengelolaan teknis atas iuran kepesertaan yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai sebesar aku prapura, besi amukaribasa liatin tiro puluh, nanti aku airflow hubo.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga?
0: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Oke, baik, sampai jumpa saranku pura-pura sahabat budaya tak pasangka nih ya, ini agak domo. Nah dia mau telepon irang tapi sebentar ya, mau sabar sekide. Sampai jumpa saranku pura-pura, kita sekarang sudah berada di program request lagu Nusantara ya. Jadi juga komi pura yang mau bergabung nanti aku Arif Lohowo, silakan komi bisa gunakan di line telepon di 0811-456-03-875 atau di 0451-421-621. Ay, naga dop telepon yang satu ini. Halo.
1: Halo.
0: Oh, rekor. Salah ya.

Batu Andiliso. Oke, baik, sampai subuh saranku pura-pura. Sahabat Buddha Tapa Sanggani ya, karena sekarang waktu sudah ada 3 lagu ya, kita skip dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Jadi komyu jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini dulu di Prompat RR Palu, tentunya di malam minggu ini. Kita malam minggu di studio saja dulu ya, kita dengarkan lagu-lagu Nusantara. Ini dia Balolipa spesial untuk Audin di Sibalaya.

0: Oke, baik, lanjut kembali. 32 menit bergeser dari pukul 20 di malam hari ini. Saya coba terima telepon selanjutnya. Halo. Bunda Ida di Hang Tua sudah bergabung ya. Makan pisang goreng katanya nanti malam minggu ini ya. Ada lagi. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hari itu lo ini.
0: Saya hari itu lo.
1: Bunda Hanin, Bang.
0: Bunda Hanin. Apa kabar Bunda Hanin?
1: Kabar baik.
0: Mau dengar lagi siapa, Bunda?
1: Lagu Kota Ternate.
0: Kota Ternate. Oke.
1: Makasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, halo.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan si
0: dengan Pak Akmal. Saudari Karumba datang ke Lulu Mile apa arisannya di Jalan Bali.
2: Oh, tidak. Tidak itu dia.
0: Ini
2: Jalan Bali.
0: Karena arisannya di Jalan Bali. Iye.
2: Iya, di dia

Yang di Labuan sudah bergabung ya. Tapi memang besok hai kita aku menjauh-jauh wae maile, menjauh-jauh ri jalan Bali. Musik kumpul ante sampai subuh sararak pura-pura dakori karumba, dakori lambara, pandere, terus Donggala Kodi, ya, Rilolu, terus Sema Vibe. Banyak. Pokoknya menyelihai acara keluarga, arisan ya. Jadi memang sangat bagus itu arisan keluarga itu. Karena mempertemukan saudara-saudara yang mungkin jarang sudah ketemu. Eva Yakuhi agak kerja. Jadi so jarang ketemu yang mana semua saudara. Ternyata pas arisan baru ketemu. Oh ini dan saudaraku. Ya. Itu manfaat dari arisan ya. Oke, sampai semua saudaraku pura-pura. Kita dengarkan dulu Loka Pagata. Morisolevei.

Oke, baik, sampai sebesar saranku pura-pura 53 menit bergeser dari pukul 20 ya. Saya terima satu menelpon terakhir untuk di malam hari ini ya, untuk di program request lagu Nusantara. Halo. Mas Marani di

karena aku pura-pura ya. Karena waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 53 ya. Saya harus cukupkan sampai sini perjumpaan kita. Nanti kita jumpa kembali di lain waktu. Sampai jumpa secara aku pura-pura. Karena di pukul 21 nanti kita akan dengarkan lagu kita dengarkan drama legenda. Sampai jumpa secara aku pura-pura. Jadi untuk Akomi Pura, jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini. Temani saya sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Karena setelah ini nanti ada drama legenda. Setelah drama legenda ada program Moto Tour Apresiasi Budaya. Kita akan dengarkan salah satu program yang sudah disiapkan oleh Perompat RR Palu. Ada namanya program Paguyuban. Sampai secara aku pura-pura ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap saya di sini. Dan terima kasih untuk Komi semuanya yang sudah bergabung. Ada Pak Udin, ada Bunda Sian tadi juga ya, ada Pak Arnold, ada Pak Syarun Risunju, ada Bunda siapa pangannya tadi ya, di Hang Tua juga ya. Pokoknya buat Kak Komi Pura yang sudah bergabung ya, dan Komi juga yang sudah dengarkan Perompat RRI Palu ya, yang mungkin dari tadi pagi sampai sekarang dengarkan terus Perompat ya. Saya ucapkan terima kasih ya. Dan kita dengarkan dulu Ampar-ampar Pisang ya, lagu dari daerah Kalimantan Selatan.

0: Stok narkotika, pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Kamu tahu tidak, tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila.
2: Tahu dong, tapi kadang masih suka tertukar dengan hari lahir Pancasila.
1: Nah, kalau hari lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni, sedangkan kalau 1 Oktober adalah Hari Kesaktian Pancasila.
2: Berarti keduanya punya makna yang berbeda ya?
1: Iya, tapi sama-sama mengingatkan kita betapa pentingnya Pancasila bagi bangsa Indonesia.
2: Kalau buat kita sebagai anak muda, menerapkan Pancasila itu seperti apa ya?
1: Sederhana saja, menghargai teman yang berbeda agama dan suku, tidak menyebarkan kebencian, mau membantu sesama dan menjaga persatuan.
2: Termasuk di media sosial juga dong. Jangan mudah menyebarkan berita yang belum tentu benar atau membuat orang terpecah begitu.
1: Betul, Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi harus diwujudkan dalam setiap sikap dan tindakan. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman adalah kekuatan Indonesia. Yuk sebagai generasi muda, kita terus jaga persatuan dan amalkan nilai-nilai Pancasila.
3: Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Mari jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan membangun Indonesia bersama.

0: Selamat berjumpa sahabat budaya dalam persembahan mini drama Ketika Terjadinya Pusentasi. Persembahan Tim Kreatif Programa 4 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palu. Sahabat budaya, terjadinya pusentasi berawal dari kisah seorang putri raja yang cantik bernama Yamamore, putri bungsu dari 7 bersaudara. Putri raja dari Towale bernama Itugiyama dengan permaisurinya Daeyama. Kecantikan Yamamore sangat kesohor di seantero kerajaan hingga tersiar sampai ke negeri Dombu, sebuah kerajaan yang terletak di puncak pegunungan Gamalise atau sekarang disebut dengan Gawalise, arah barat Lembah Palu. Sahabat, tersebutlah seorang Raja Dombu, seorang raja yang buruk rupa, berbadan kekar, tinggi besar, dengan tubuh yang ditumbuhi bulu lebat, hitam dan berambut panjang. Raja Dombu tanpa segan untuk melamar Yamamore, menjadikan Yamamore sebagai permaisurinya. Dengan tekad yang kuat, penuh percaya diri menemui Raja Towale, Itugiyama. Sahabat budaya, cerita ini dituturkan secara singkat oleh penemu cerita, Jamrin Abu Bakar, seorang penulis dan budayawan di Banawa, Kabupaten Donggala, di mana tempat terdapat pusat laut itu yang disebut dengan Pusentasi. Berikut penuturannya.
1: Cerita awalnya ini berawal dari adanya yang namanya Yamamore, seorang putri cantik, putri dari Raja Towale, yang ketika itu mau dilakukan perkawinan paksa yang dilakukan oleh Raja Dombu, raja dari pegunungan Gawalise. Dia datang ke Towale melamar, menyampaikan masuk lamarannya kepada orang tua putri Yamamore ini supaya lamarannya diterima. Tetapi sang putri ini tidak mau dengan alasan dia sudah punya tunangan, sehingga kalau ada yang melamar, apalagi yang melamar ini seorang tinggi besar, dada berbulu hitam dan sudah punya istri, sehingga dia menolak. Tetapi apa kata Raja Dombu ini? Dia sampaikan kepada ayahanda putri Yamamore ini, kalau lamaran saya tidak diterima, saya akan peperangi kerajaan Towale ini sampai hancur.
0: Cerita ini diperankan oleh Abdul Jabbar sebagai Itugiyama, Raja Towale. Permaisuri Daeyama, istri raja, dilakonkan oleh Deice Masi. Warni sebagai putri raja Yamamore. Pengawal putri raja diperankan oleh Ikade Andika. Raja Dombu dimainkan oleh Abraham Mangundap. Sahabat budaya, cerita ini ditulis kembali oleh Niketut Warni. Rekaman dan montase Yason Patras. Ilustrasi musik Jojo Jumbra. Sutradara Selvi Kalangi. Dengan penanggung jawab Kepala LPP RRI Palu, Heri Haryono. Sahabat budaya, ikutilah cerita kisah terjadinya Pusentasi.
2: Terserah, terserah saja. Kalau tidak mau menerima lamaranku, ya, terserah saja. Jangan menyesal kalau kemudian prajurit-prajuritku datang memporak-porandakan negerimu ini.
3: Bukannya saya menolak, tapi mesti saya sampaikan dulu pada putriku, apakah dia mau menerima atau tidak.
2: Saya Raja Dombu. Saya datang pertaruhkan diri saya, tidak malu dan tidak segan datang untuk melamar langsung putri Yamamore. Mengapa harus ditolak?
3: Umbaku Miule, yaku muni raja di negeri ini, ngataku yang sangat tenang. Jangan kamu datang mengganggu ketenangan negeri ini.
2: Baik, baiklah. Kapan saya akan datang kembali? Kalau begitu, saya kembali pulang ke negeri saya, Gamalisi, menanti jawaban itu. Saya sangat menyukai Yamamore, Abe.
4: Tua, saya tahu bagaimana anak saya Yamamore itu. Kasihan, Apakah Yamamore mau menerima Raja Dombu itu? Raja dari negeri itu sangat kasar. Tubuhnya tinggi besar, berkulit hitam, dada berbulu dan bersisik. Oh, anakku.
3: Tenanglah, wahai permaisuriku. Istriku, saya pun ikut merasakan apa yang akan terjadi. Tetapi, demi rakyatku, saya rela mengorbankan putri bungsuku. Kasihan anakku, Yamamore.
4: Tua, anata Yamamore. Pasti Lena Dota. Berimbang orang kita hir. Apa yang terjadi bagi putri bungsuku? Oh, pue.
3: Putriku.
5: Iya, ayah.
3: Engkau sudah dewasa. Sudah saatnya menjalani hidup berumah tangga sendiri. Ini memang pilihan berat, putriku. Tetapi engkau mesti menjalaninya agar kerajaan yang kita cintai ini bisa selamat dari ancaman Raja Dombu.
5: Ayah, apa ayah tega padaku? Ayah, apakah saya harus menerima lamaran Raja Dombu itu?
3: Kalau tidak, nah, semua penduduk akan diserang kalau lamarannya ditolak. Anakku, Aga Komiu Rangai Tuana, hanya kamulah yang bisa menyelamatkan rakyat kita yang sangat tenteram ini, anakku.
5: Tapi, bagaimana mungkin saya disandingkan dengan orang yang sama sekali saya tidak cintai, ayah? Saya mencintai rakyat. Tapi, ayah, betapa beratnya hati ini, ayah. Saya pun menyayangi ayah dan ibu. Saya takut melanggar.
0: Sahabat budaya, Raja Itu Giyama dan Permaisuri Daeyama kembali memberi penjelasan pada putrinya Yamamore. Tiada tanda-tanda penolakan yang nampak pada putri Yamamore atas keinginan kedua orang tuanya itu. Tetapi dalam jiwa sang putri tetap menolak untuk tidak akan menerima lamaran Raja Dombu yang tidak dicintainya itu. Putri Yamamore hanya mengangguk-angguk saat mendapat penjelasan orang tuanya. Raja pun berlega hati dengan harapan pesta akan segera dilaksanakan. Apalagi beberapa hari sebelumnya, Raja Dombu telah melamar resmi. Tinggal menentukan harinya, pesta perkawinan pun akan digelar. Raja dan permaisuri akan mengundang tamu-tamu dari kerajaan tetangga negeri Towali.
3: Wahai prajurit-prajurit, siapkan segala keperluan dan perlengkapan untuk pesta perkawinan. Undang semua pembesar dari seluruh negeri tetangga.
6: Iya, Pue. Akan disiapkan seluruh perlengkapan di halaman istana raja. Segala kebutuhan pesta akan kami siapkan. Tabe.
2: Iya, betul sekali. Saya akan merayakan pesta ini. Pernikahan saya dengan putri Yamamore yang sangat meriah. Pesta yang paling bagus.
5: Tuan, ayah, bolehkah saya mengajukan dua persyaratan sebagai bukti benarkah Raja Dombu mencintai saya?
2: Katakan sekarang juga, apa persyaratan yang kau inginkan, wahai putri cantik?
3: Anakku, apa yang ingin kau katakan, anak?
5: Yang pertama, Raja Dombu harus mencuci selembar kain berwarna hitam menjadi putih. Yang kedua, Raja Dombu harus menebang serumpun bambu kuning tanpa menyentuh tanah, lalu dibuang ke laut. Bolehkan Tuan Raja melakukan itu untukku?
2: Kalau begitu syaratnya, tidak apa. Saya akan melakukan dua syarat yang diajukan Tuan Putri itu. Siapkan semuanya, di mana tempatnya, dan saya akan lakukan itu di hadapan Raja Itu Giyama. Permisi, dan Putri Yamamore, besok saya kembali lagi.
0: Yamamore mengajukan dua syarat itu sebagai tanda penolakan halus atas keinginan Raja Dombu mempersuntingnya. Yamamore tetap bersikeras menolak. Cuma saja, tidak secara terbuka sehingga mengajukan dua persyaratan yang menurutnya tidak mungkin Raja Dombu dapat melakukan itu. Keduanya telah berjanji, jika syarat itu tidak dapat dipenuhi, maka perkawinan pun akan batal. Sementara itu, Putri Yamamori tak bisa tidur memikirkan kesaktian yang ada pada Raja Dombu. Tempat ia mencurahkan perasaannya hanyalah pada pengawal setianya.
5: Pengawal, bantulah saya. Apa mungkin saya akan dipersunting Raja Dombu yang sangat seram itu?
6: Tuan Putri,
5: iya.
6: Jika cintamu ada pada Raja Dombu, mengapa Tuan Putri mengajukan dua persyaratan yang berat itu? Bukankah Tuan Putri telah menyetujui lamaran Raja Dombu kepada Tuan Raja kita?
5: Benar, pengawal. Tapi saya tidak mencintainya. Saya hanya menyayangi orang tua saya dan rakyatnya. Tidak mungkin saya menolak permintaan orang tua saya. Tidak mungkin.
6: Tenang, tenanglah Putri. Ini sudah malam. Sebaiknya Tuan Putri tidur. Dan saya akan mengawal Tuan Putri. Semoga besok Raja Dombu tidak berhasil melakukan dua syarat itu.
5: Pengawal, jika nanti ternyata Raja Dombu itu berhasil, apa yang aku lakukan? Beri saya jalan keluarnya, pengawal.
6: Tuan Putri, maafkan saya. Kita harus patuh pada titah Raja. Perintah Raja pada kami adalah menyiapkan semua perlengkapan dan mengundang raja-raja negeri tetangga.
5: Oh, betapa malang nasibku. Putri bungsu raja yang harus menerima seorang laki-laki yang sangar dan telah beristri banyak. Malang.
7: Cup, cup, cup. Tenang, sayang. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo, digigit nyamuk.
8: Kenapa anaknya, Bu Yanti?
7: Saya kurang tahu juga, Bu. Dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
8: Sudah dibawa ke dokter, Bu?
7: Aduh, saya tidak punya uang, Bu. Dokter kan mahal.
8: Ibu sudah mendaftarkan balita Ibu ke Posyandu?
7: Posyandu? Apa tuh, Bu?
8: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
7: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya, Bu Ida, atas informasinya.
8: Sama-sama.
9: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.

0: harga dari alat musik atau yang kakak jual ini apa aja begitu?
1: Biasanya kita buat dua model, satu yang khusus untuk latihan, satu untuk pentas atau perform. Jadi yang perform mungkin harganya agak di atas, kemudian yang untuk latihan saja harganya yang standar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, okay, baik, sampai jumpa secara argo pura-pura sahabat budaya pesanggani. Kembali lagi ante aku Arflo Hubo menemani kami pora. Dan tentunya sampai jumpa secara argo pura-pura. Kita malam hari ini berada di program Motutur Apresiasi Budaya. Dan buat komio yang mungkin malam hari ini ya, yang lagi bermalam minggu, selamat bermalam minggu sampai subuh secara kopra-pora. Dan bagikan informasi seputar batik, di mana barusan kemarin kita melaksanakan Hari Batik Nasional ya, di mana salah satu di Hari Batik Nasional kemarin ada hal esensial yang sering terlupakan pada perayaan Hari Batik Nasional, begitu sampai sebesar Arko Prapora. Dan juga di mana batik dan emas ini adalah dua warisan bernilai untuk generasi mendatang, begitu sampai sebesar Arko Prapora. Dan ada beberapa juga merayakan batik di panggung kanvas budaya ya, timeless dengan pedanan denim, begitu ya. Oke, jadi kalau kita bicara seputar batik ya, sangat banyak begitu, apalagi kalau wilayah Sulawesi Tengah sangat banyak juga batik-batik yang keren-keren ya. Salah satu juga beberapa pemerintah begitu mewajibkan ya penggunaan batik daerah masing-masing, seperti di Kabupaten Sigi sendiri mewajibkan penggunaan batik Valiri ya setiap hari Kamis, dengan menggunakan juga sampolu ya, tali dangka ya, terus apa lagi ya, kalau di Kota Palu menggunakan wajib baju batik bermotif kelor ya. Nah, ini juga ada hal esensial yang sering terlupakan pada perayaan Hari Batik Nasional, begitu. Jadi dengan batik yang telah diakui secara global sebagai warisan budaya Indonesia, sudah sepatutnya kita merayakan Hari Batik yang jatuh setiap tanggal 2 Oktober dengan penuh rasa bangga. Namun kerap kali merupakan permasalahan yang masih membayangi upaya pelestarian tradisi membatik. Ada data mencatat nilai ekspor produk batik pada 2025 mencapai 20,14 juta US dollar begitu ya, atau meningkat sekitar 32,50% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 15,20 juta US dollar. Artinya, batik sebagai sebuah industri memberi kontribusi yang cukup signifikan pada perekonomian Indonesia. Namun, serta merefleksikan peningkatan kesejahteraan para perajin batik, begitu. Jadi kondisi mereka ini menjadi bahan refleksi ya. Jamsidar Isa, salah satu penggagas yayasan batik pada era 1990-an. Jadi ketika diminta pendapatan sosial ihwal esensial yang mungkin terlewatkan setiap kali Indonesia merayakan Hari Batik Nasional. Dan sampai sebut saranku pura-pura ya, pandangan serupa disampaikan Tresya Mareta, salah satu pendiri Lekon Indonesia sekaligus juga penasihat Jeff 3 Fashion Festival. Menurutnya perayaan Hari Batik seharusnya tidak hanya diwujudkan lewat pemakaian batik atau penyelenggaraan berbagai acara, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali persoalan yang dihadapi batik dan dalam proses pelestariannya.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papak

Oke, baik, sampai jumpa Saran Kupura-Pura. Kita lanjutkan kembali ya, masih seputar batik. Apalagi kalau kita bicara seputar batik,

daerah Sulawesi Tengah gitu sampai Susar harus pura-pura. Sangat banyak ya. Ada batik Baliri, ada juga batik Bomba, ya. Ada juga batik dari sangat banyak sebenarnya ya. Ada puluhan kalau tidak salah ini ada seputar batik di wilayah Sulawesi Tengah. Nah, jadi sampai sebesar Argo Prapura. Jadi tradisi batik dan tenun bombah di Palu ini berasal dari tradisi antar generasi. Orang Palu membuat benang sutra yang ditenun dengan alat tenun tradisional menjadi kain, dan mereka ini juga memproduksi kain batik menggunakan pewarna alami yang berasal dari getah pohon. Dan batik bomba dari waktu ke waktu mengalami perkembangan, seperti mulai dari penciptaan banyak motif yang menggambarkan budaya, tanaman, dan kadang-kadang motif yang menggambarkan puisi atau syair rindu nelayan tentang cinta dan kehidupan. Nah,

Sedangkan batik Valire sampai sebut Sarar Kupra-Kura yang berada di Kabupaten Sigi. Nah, jadi sampai sebut Sarar Kupra-Kura, kalau batik Valire ini dari daerah Kabupaten Sigi, tepatnya di daerah Marowola ya. Jadi batik Valire sentra kerajinan batik cap yang berdiri sejak awal tahun 2019 di Desa Beka, Kecamatan Marowola ya, di mana menjadi bagian dari upaya pelestarian warisan budaya melalui produk-produk batik khas Kabupaten Sigi yang dimana diciptakan dengan cinta dan tentunya dedikasi. Jadi batik Valire hadir dengan karakteristik dan desain yang terinspirasi dari kekayaan budaya lokal, begitu sampai sebut Sarar Kupra-Kura. Dan dimana batik Valire hadir dengan karakteristik dan desain yang terinspirasi dari kekayaan budaya lokal seperti motif teganja, kelor, guma ya, rumah tambi, dan berbagai simbol tradisi lainnya yang mencerminkan identitas dan kearifan lokal dengan mengutamakan kualitas dan nilai budaya ya. Jadi di mana mereka ini berkomitmen untuk memperkenalkan keindahan batik cap khas Sigi kepada masyarakat luas baik di dalam maupun luar daerah begitu. Dan mereka ini berterima kasih atas dukungan dan apresiasi dan seluruh pelanggan dan masyarakat terhadap batik Valire ya. Bersama mari kita lestarikan dan banggakan budaya kita melalui keindahan batik khas Sigi yang unik dan otentik.

0: Eh, Mama Nisa, coba kamu lihat.
1: Siapa?
0: Papanya Iqbal, tinggal naik motor dia itu. Biasanya kan kemana-mana dia naik mobil, toh.
1: Iya, mana sudah mobilnya? Soalnya masih dia lihat.
0: So itu Komiu. Komiu tidak tahu, dia itu ada bermain judi online.
1: Wah.
0: Makanya apa-apa semua dia jual, biar HP-nya dia so jual.
1: Iya, kak?
0: Istrinya so mengeluh, Mama Nisai.
1: Hah?
0: Pokoknya dia tuh so setengah mati dihubungi, baru dia itu so evana baya-baya.
1: Astaga, nasib patut tanu.
2: Banyak orang yang awalnya hanya mencoba-coba judi online yang akhirnya terjebak dalam siklus perjudian yang sulit dihentikan. Fitur-fitur yang dirancang untuk mempertahankan pemain seperti bonus dan hadiah instan membuat orang semakin sulit untuk berhenti. Ketergantungan ini bisa menyebabkan kerusakan serius pada kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan hubungan sosial. Stop judi online.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama, keren ini tampal ya. Pemandangannya, suasananya. Eh Burhan, pinjam dulu pilox mudan.
1: Mau bak apa kok ewang? Bak pinjam pilox?
0: Saya mau tulis namaku di jembatan ini supaya keren.
1: Keren matamu itu? Tobaya.
0: Biasa Jo.
1: Begini ini sudah yang bikin rusak fasilitas umum.
0: Mama, cuma sedikit juga tulisannya.
1: Ewang, sedikit-sedikit. Tapi bikin sakit mata. Kukira ini dibuat dengan biaya sedikit. Bagaimana kok tanya kita mau bagus, mau gagah? Kalau semua orang modelnya kayak kok ini. Kasihan betul.
2: Setiap anggota masyarakat perlu bersikap prihatin dan peka terhadap apa yang berlaku di sekeliling mereka agar tidak melakukan perbuatan yang salah. Masyarakat perlu proaktif terhadap gejala vandalisme.
0: Jadi Dan, di mana saya tulis nama aku kasihan?
1: Di sana ya, kopi gitu tulis di batu nisan saja.
0: Batu nisan?
1: Puas kau?
0: Hai, berarti mati itu.

0: sebenarnya dulu itu tadi berkaitan dengan kualitas keamanan dari produk olahan kelor itu, Ibu bagaimana?
1: Masih skala industri rumahan ini kan dari PYT, dari kesehatan saja. Dengan Balai POM, bukan Balai POM, di apa namanya itu halal.
0: Oh, sudah ada sertifikat halal?
1: Dengan dari kesehatan.
0: Berarti sudah terdaftar ya?
1: Terdaftar.
0: Baik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Perempat RRI Palu, kembali lagi kita hadir di hari ini. Tentu nah kali ini

0: Kalau bicara seputar tradisi ataupun budaya, bukan tak lekang oleh waktu, karena dimana kalau kita menjaga budaya berarti menjaga jati diri kita, ya, menjaga jati diri bangsa kita. Karena di suatu wilayah Indonesia itu banyak ragam budaya ataupun tradisi, salah satunya suku yang ada di Indonesia. Baik, kali ini untuk di program Paguyuban hari ini kita bersama dengan Paguyuban Bali, dan kita sudah hadir juga kedua narasumber kita, ada Bapak Imade Wiranadi, SPDH, ini sebagai Ketua Badan Penyiaran Hindu, dan juga Bapak Dr. Inyoman Slamet, SPDMH, ini sebagai budayawan Bali dan juga sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Dan untuk kali ini di program Paguyuban Bali kita akan bahas seputar tradisi budaya Ngaben. Nah, seperti apa tradisi budaya Ngaben begitu? Nah, kalau kita kenal dengan Ngaben itu berarti bicara seputar tradisi budaya Bali. Dan saya mau menyapa dulu ya kedua narasumber kita. Yang pertama ini Bapak Imade Wiranadi, SPDH, ini sebagai Ketua Badan Penyiaran Hindu. Halo Pak, apa kabar?
1: Astungkare, baik-baik.
0: Sehat tentunya Pak ya?
1: Sehat.
0: Terus ada juga ini Bapak Dokter SPDMH, ini sebagai budayawan juga dan sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
2: Ya, apa kabar Pak? Terima kasih, kabar baik Pak. Sehat-sehat selalu.
0: Sehat Pak ya. Oke, ini mungkin kalau dengan Pak Nyoman ini sudah sering juga kita di perempat Pak ya?
2: Ya.
0: Oke, baik. Pak, ini juga kita tidak panjang lebar, kita langsung saja ke narasumber kita ya, pendengar pemirsa RRI Perempat RRI Palu ya. Kita langsung saja ke Pak Nyoman dulu nih, atau ke Pak Wiranadi nih, selaku Imade Wiranadi, SPDH, selaku Ketua Badan Penyiaran Hindu. Pak, ini kalau bicara soal paguyuban atau Paguyuban Bali Pak ya, Pak Nyoman ya. Itu kalau kita bicara soal Paguyuban Bali ini, sejarah atau awal mulanya di kota Palu sendiri itu seperti apa ini Pak?
2: Terima kasih. Jadi bicara soal Paguyuban Bali, awalnya memang di tahun 1970-an itu memang ada beberapa orang yang secara kebetulan bertugas ke sini gitu awalnya kan. Bertugas ke sini, salah satu tokoh kita, saya sebut aja nama beliau sebagai mengenang sejarah juga, Pak Nyoman Edi namanya. Beliau lah yang menjadi awal di sini, kemudian dengan beberapa tokoh juga. Akhirnya beliau memberikan ruang pada beberapa orang Bali yang pertama datang di kota Palu khususnya, menjadikan rumah beliau, tempat beliau sebagai tempat berkumpul, termasuk tempat beribadah juga di tempat beliau. Nah, kemudian lama-kelamaan sudah bertambah-bertambah, ditambah lagi dengan adanya program transmigrasi, jadi sudah banyak warga Bali yang hadir ke Sulawesi Tengah khususnya, dan terlebih lagi khusus ke Palu, sehingga mereka membuat semacam penguyuban persatuan ya. Karena kami terserang saja, kalau komunitas Bali itu dipersatukan dengan budaya, dipersatukan dengan agama ya. Jadi tempat pura itu sebagai salah satu tempat berkumpul mereka, juga tempat untuk bertukar pikiran, juga saling tolong menolong dan seterusnya. Itu yang membuat mereka jadi bersatu dalam satu kewilayahan. Dan sebelum terbentuknya krama adat seperti sekarang ini, awalnya seperti itu. Jadi ada tempek-tempek namanya, jadi kelompok-kelompok kecil yang dipisahkan karena kewilayahan tinggal. Mereka dibentuk dalam beberapa tempek ya, mungkin untuk memudahkan komunikasi, karena tidak seperti sekarang ini yang sudah ada handphone dan lain sebagainya. Pada masa itu 70-an, 80-an sampai 90-an kita belum memiliki alat komunikasi, sehingga dibuatlah kelompok-kelompok kecil dalam bentuk tempek itu. Itu yang ada digunakan untuk komunikasi. Mereka menunjuk satu orang sebagai orang yang dituakan mungkin atau memiliki kelebihan, dialah yang menjadi ketua di tempek itu. Kemudian mereka membagikan informasi dan lain-lainnya itu di dalam kelompok tempek itu. Itu awal mulanya. Kemudian setelah itu mulai berkembang, kita memiliki ya, pemerintah daerah memberikan kita lokasi untuk tempat ibadah. Akhirnya di tempat ibadah itulah mereka mulai menyatukan diri dengan berkumpul dari semua kalangan, baik yang pegawai, wira swasta, pedagang dan juga petani, berkumpul di sana membuat persatuan melalui kelompok krama adat namanya. Itu yang dipersatukan dengan awig-awig dengan aturan bahwa mereka dikelompokkan sesuai domisili. sehingga sampai saat ini terbentuk itu ada 5 kelompok Banjar namanya ya, Banjar Suka Duka. Kenapa disebut Banjar Suka Duka? Karena dalam komunitas Bali itu sukanya pun berbagi, misalnya acara kemanusiaan, pesta, syukuran, ada ulang tahun dan lain sebagainya, itu sukanya diambil juga bisa berkumpul. Dukanya juga sama gitu, kalau ada kedukaan misalnya mereka juga membagi atau saling tolong-menolong dalam dukanya, sehingga disebut keramo kita itu perkumpulan suka duka ya. Jadi ini khusus ke perkumpulan yang sifatnya keluarga, yang sudah berkeluarga dikumpulkan dalam kelompok suka duka. Ya, jadi harapan kita ke depannya sih tidak hanya mereka yang sudah berkeluarga, tapi generasi muda pun juga akan terekrut dalam kelompok paguyuban ini. Itu mungkin gambaran awalnya, sehingga dari beberapa tokoh-tokoh itu mulai bersatu, kemudian mereka membentuk paguyuban, kemudian juga bersatu dalam rumah ibadah, akhirnya sebesar sekarang inilah jadinya. Kita sudah mencapai kurang lebih sekarang mungkin ada sekitar 600 lebih kakak lah di kota Palunya saja.
0: Oke Pak, itu kalau tadi seputar juga peran dari paguyuban itu seperti yang dikatakan suka maupun dukanya ya. Kalau untuk peran dalam melestarikan budaya, misalnya kalau misalnya acara-acara kuningan atau galungan ataupun itu dalam paguyuban itu apakah dilaksanakan atau seperti apa untuk di wilayah kota Palu sendiri? Apalagi kan ini jauh dari Bali Pak. Kalau Bali mungkin kita bisa lihat tradisi budaya sana itu masih kental, tapi kalau di kota Palu sendiri seperti apa?
2: Baik, jadi kalau berkaitan dengan tradisi budaya, jadi memang kita agama Hindu identik dengan budaya. Kalau berkaitan dengan perayaan-perayaan seperti Raya Nyepi misalnya, anggaplah mungkin yang lebih dikenal pengarakan ogoh-ogoh misalnya, salah satu perayaan Nyepi itu kita tetap laksanakan di Kota Palu. Jadi ini ada beberapa konsep yang kita buat dalam kerukunan Bali, khususnya umat Hindu yang ada di Kota Palu. Dalam perayaan Nyepi juga kita melibatkan generasi muda, melibatkan kelompok Banjar-Banjar itu. Bahkan kita juga ikut dalam berbagai pentas budaya ya, yang melibatkan kita di kerukunan Bali gitu kan. Dalam tanda petik ini bukan hanya kita mengecilkan diri, tapi dia kita akan mempersatukan dulu yang kecil-kecil dulu, dari kelompok kecil-kecil kita persatukan untuk mendukung persatuan dan kesatuan secara besarnya, secara nasional gitu kan. Jadi kerukunan Bali itu selalu menjaga itu. Jadi perayaan Nyepi kita bikin, kegiatan arak ogoh-ogoh kita bikin, kegiatan melasti misalnya yang persembahyangan ke panti juga kita bikin, kegiatan juga seperti kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman kerukunan lain juga kadang-kadang kita ada arisan juga kita bikin. Yang jelasnya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mempertemukan, dalam tanda petik bahasa daerah kita sima kramo ya, mereka bisa berkomunikasi kepada teman-teman yang lainnya gitu kan. Walaupun saat ini sudah menggunakan teknologi yang canggih handphone, tapi pertemuan itu masih selalu terjaga. Masalah kebudayaan itu, kesenian, bahkan ada beberapa sanggar yang terbentuk sekarang, itu selalu kita mengangkat soal budaya kita. Lebih-lebih lagi sudah dikolaborasikan dengan kearifan lokal gitu kan. Jadi budaya Bali yang kita angkat, kita masukkan juga dengan kearifan lokal, sehingga tidak monoton kelihatan Balinya, Bali Tulen, Bali sentris ya. Sudah mengambil beberapa tradisi budaya lokal yang juga kita padukan dengan budaya Bali gitu.
0: Oke baik, saya ke Pak Imade Urandi SPDH ini sebagai kepala Badan Penyiaran Hindu ya, ketuanya Pak ya. Nah ini kalau bahas seputar penyiaran tentunya bagaimana memperkenalkan kepada generasi muda ini Pak. Nah bagaimana kalau dari Pak Imade sendiri memperkenalkan kepada generasi muda sehingga tradisi atau budaya Bali begitu tidak hilang kepada generasi muda. Gimana ini kalau dari Pak Made sendiri sebagai ketua penyiaran?
3: Iya, baik, terima kasih Mas Arief. Kalau bicara tentang generasi muda, sebenarnya kita di paguyuban krama adat ini sudah memiliki satu wadah sebenarnya yang tempat kreativitas anak muda. Ada namanya Sanggar Seni Taksu. Ini adalah kreativitas anak-anak muda kita di Kota Palu untuk bagaimana dia mengembangkan bakat, kemudian mereka belajar tentang budaya. Jadi ada wadah di sana, bisa memperdalam tarian, kemudian bisa belajar tentang ayat-ayat suci yang disebut dengan sloka, palawakya, bisa juga seperti tadi disampaikan bagaimana konsep ogoh-ogoh dibuat begitu ya. Jadi sebenarnya sudah terbentuk, namun kedepannya tentu harus dikembangkan lagi seperti yang sudah disampaikan dengan Bapak Nyoman tadi, bahwa ini perlu dikembangkan dalam hal keanggotaan. Misalnya anak-anak muda ini kan sebatas kreativitasnya kita kita tampung, tetapi berkaitan dengan tanggung jawab ke depan, karena generasi muda ini memiliki tanggung jawab yang sangat besar ke depan setelah kita nanti. Mereka akan memiliki tanggung jawab untuk memikul beban ini seperti kita juga nanti. Oleh karena itu, saya sangat sepakat sekali tadi bahwa generasi muda ini perlu juga diambil perannya atau diajak bersama-sama dalam paguyuban krama adat misalnya, supaya mereka memahami tentang konsep-konsep pelaksanaan upacara, konsep-konsep pelaksanaan bagaimana mengembangkan budaya dan seterusnya. Itu barangkali yang penting. Dan badan penyiaran Hindu juga, seperti pada saat ini kami banyak mengajak anak-anak muda untuk bisa mendalami bidang siar. Tentu kami selalu melaksanakan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan bagaimana memberikan siar di masyarakat misalnya. Tentu karena pola siar ini kan harus kita kelola dengan baik, karena jangan sampai siar agama itu menimbulkan masalah. Oleh karena itu ada aturan-aturan yang harus kami jelaskan kepada anak-anak muda. Dan selama ini juga kami sudah mencoba membawa anak-anak muda ini misalnya dalam siar di TVRI, memberikan siar di masyarakat, terutama Dharma Wacana misalnya di Pura, sudah kami arahkan sedemikian rupa, namun tentu perlu juga ditingkatkan ke depan.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Made. Nah, ini juga kan kita punya topik hari ini itu sebagai tradisi budaya ngaben begitu Pak, di untuk di Kota Palu. Nah, sebagai ketua penyiar badan penyiaran di Hindu begitu Pak, mungkin bisa ceritakan untuk awal tradisi budaya ngaben itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat sistemnya, caranya dari pelaksanaan ngaben pertama sampai akhirnya begitu.
3: Ya, baik Mas Arief, kalau kita bicara ngaben, pada hakikatnya tentu kita harus paham dulu filosofinya. Ngaben ini memang bukan sekedar budaya, tetapi adalah upacara keagamaan. Jadi memang secara prinsip harus dilaksanakan. Jadi dalam ajaran agama Hindu itu memang sudah tertulis di dalam kitab-kitab suci kami, terutama di dalam Atharva, ada dikatakan, "Hai Agni, bakarlah orang ini." Artinya ketika ada orang yang meninggal, wajib harus dilaksanakan upacara kremasi atau pembakaran. Itu satu hal yang menjadi landasan kemudian kenapa umat Hindu melaksanakan upacara ngaben. Nah, kalau kita bicara lingkup Kota Palu berkaitan dengan upacara ngaben, tentu ada sistematika yang kemudian kita laksanakan. Tentu ini akan sedikit berbeda dengan tradisi yang ada di Bali misalnya. Kalau di Bali, ngaben tidak cukup satu hari. Tapi kalau kita di Palu, ngaben itu cukup satu hari. Kenapa? Tentu kita harus menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Nah, secara prinsip kemudian tata pelaksanaannya itu ketika ada orang yang meninggal. Orang yang meninggal harus menyampaikan tadi kepada ketua krama adat, ketua paguyuban, wajib. Setelah ketua paguyuban mengetahui ada orang atau umat Hindu yang meninggal, maka mereka akan turun ke rumah yang meninggal, berkunjung, kemudian melaksanakan rapat. Setelah melaksanakan rapat, baru dilaksanakan mencari waktu, berdiskusi dengan para sulinggih untuk penetapan waktu pelaksanaan kremasi. Karena kalau di dalam ajaran agama Hindu itu tidak sembarang juga kita melaksanakan kremasi. Ada waktu-waktu tertentu yang harus kita patuhi, namanya padewasan, hari baik. Nah, ini berkaitan dengan perjalanan sang roh nanti, begitu kan, kepercayaan di dalam ajaran agama Hindu untuk menghadap Tuhan begitu. Jadi kita harus carikan waktu yang terbaik, sehingga memang perlu didiskusi kepada para sulinggih kita yang ada misalnya di Paruman Parisade situ. Kemudian setelah dapat hasil dari diskusi itu, nah, yang melaksanakan diskusi ini adalah ketua krama adat, ketua paguyuban, wajib, karena mereka yang membawahi anggota krama adat masyarakat Hindu Kota Palu. Jadi setelah dapat waktu, barulah kemudian dilaksanakan pengumuman. Pengumuman disampaikan kepada anggota krama adat yang lain, sehingga anggota krama adat yang lain juga mengetahui bahwa ada kedukaan pada hari ini. Sekaligus nanti akan diketahui runtutan upacara pengabenannya. Setelah dilaksanakan pengumuman, sistematikanya lagi adalah krama adat kemudian membagi tugas. Kita di sini ada kelompok yang disebut dengan banjar, 5 banjar. Jadi masing-masing banjar itu mendapat tugas untuk membuat upekara sesajen untuk pelaksanaan daripada pengabenan itu, upacara ngaben. Jadi masing-masing kelompok ini mendapatkan tugas untuk melaksanakan itu. Nah setelah itu baru kemudian disepakati pelaksanaan ngaben dengan runtutan-runtutan yang seperti biasa tertuang dalam sastra-sastra suci. Misalnya pertama harus ada atiwe-tiwe. Setelah ada upacara atiwe-tiwe, kemudian ada upacara pengabenan, pembakaran, pembakaran jenazah. Kemudian setelah itu ada memukur, penyekahan, kemudian ada pengerorasan, baru terakhir itu upacara nilepati, menempatkan roh yang sudah kita anggap suci itu di pemerajan yang kemudian disebut dengan sanggah kemulan. Demikian prosesi ngaben sesungguhnya. Kalau di Palu itu agak sederhana, sedikit, dia satu hari bisa kita selesai, karena memang ini ngaben ini adalah juga sebuah kesepakatan dari orang-orang suci kita, dari tokoh-tokoh agama kita, sehingga sedikit berbeda memang antara di Bali dengan di kota Palu. Kalau di Palu itu bisa kita laksanakan dalam satu hari selesai, demikian.
0: Oke. Pak Madeni, juga saya mau tanyakan, tadi kan sudah dikatakan ada penentuan hari baik nih. Misalnya di hari meninggalnya ini belum hari baik kita dapatkan, biasanya berapa lama begitu jangka orang meninggal tersebut di buat tradisi ngaben tersebut, atau mungkin bisa ditempatkan di mana begitu?
3: Iya. Nah ini pertimbangan bagi kami umat Hindu ketika tidak mendapatkan hari baik untuk melaksanakan upacara pengabenan. Tetapi biasanya kalau normalnya itu 2-3 hari selesai kegiatan, selesai pelaksanaan atau pembuatan upekara-upekara atau sesajen-sesajen yang akan digunakan di dalam apa namanya, di dalam melaksanakan upacara ngaben itu sudah bisa dilaksanakan. Tetapi kalau tidak, ada dua opsi sebenarnya. Bisa disemayamkan jenazah itu di rumah, tetapi yang lebih sering kita laksanakan adalah dulu kita sering ketika kita belum memiliki freezer untuk tempat jenazah yang terbuat dari peti yang kemudian ada pendinginnya itu, kita biasa menempatkan, minta izin kepada rumah sakit untuk menempatkan jenazah di rumah sakit terlebih dahulu sebelum upacara pengabenan dilaksanakan. Tetapi secara prinsip kita tetap mencari hari baik sesuai dengan tuntunan daripada para sulinggih kita atau kepada orang-orang suci kita yang akan memuput atau yang melaksanakan upacara pengabenan tersebut. Demikian.
0: Oke, baik. Baik, pendengar pemirsa RRI Pro 4 RRI Palu, untuk tradisi budaya ngaben masih kita akan bahas juga. Nanti kita lanjutkan kembali tentunya di sesi selanjutnya masih dengan kedua narasumber kita untuk hari ini. Kita break sejenak.

0: segini jadi abunya satu orang. Ini mata kompor yang digunakan, dia menggunakan 4 kompor ya. Jadi waktunya 1 jam selesai sudah. Ini masih dibersihkan, ini abu yang tadi itu dibersihkan. Dapatnya sedikit saja. Ini tempat kremasinya, jadi jenazah itu tempatkan di itu kompor dari atas dan dari belakang ya, diproses.
1: Itu anaknya.
0: Ini tulangnya yang segini jadinya ya. Ini nanti masih direkir, masih merekir. Itu abunya segitu pun bisa dipilih lagi, masih dipilih lagi, hanya diambil sebagian saja.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Baik pendengar pemirsa RRI, kita kembali lagi masih bersama Paguyuban Bali dan tentunya kita masih bahas juga tradisi budaya ngaben di Kota Palu. Tentunya berbeda budaya ngaben di Palu dengan juga di Bali. Seperti narasumber saya bilang tadi, kalau di Bali itu bisa sampai 3 hari, tapi di Palu itu disesuaikan dengan biasanya cuma sehari. Baik, saya kembali lagi ke narasumber kita, pendengar, pemirsa RRI. Saya mau ke Pak Nyoman dulu. Pak Nyoman, ini kita kembali lagi seputar paguyuban. Kalau misalnya mau masuk di paguyuban tersebut, adakah syarat-syarat misalnya saya mau masuk di paguyuban ini, bisa enggak begitu? Atau apa syarat-syarat yang bisa kita lakukan?
0: Ya baik Mas Arif, jadi kalau mau masuk di paguyuban itu yang lebih disebut dengan kerama adat gitu ya, ini kita punya aturan ya yang disebut dan di lingkungan kita itu awig-awig. Dia syarat utamanya harus memang beragama Hindu gitu kan. Kemudian yang kedua itu sudah menikah gitu kan, karena ini berhubungan dengan suka duka. Jadi dia begitu dibentuk paguyuban, ada kewajiban yang dia harus lakukan setiap bulannya, kemudian ada juga hak-hak yang harus dia terima. Salah satu hak yang harus dia terima yaitu masalah pengabenan itu. Kalau ada yang dalam keluarga kita meninggal, maka kerama adat itu yang mengerjakan pekerjaan itu. Jadi kerukunan itu yang mengerjakan pekerjaan itu ya. Cuma memang saat ini kerukunan yang ada ini, yang kerama adat ini kan masih terbatas pada mereka-mereka yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga gitu kan. Kami berharap ke depannya justru paguyuban yang mungkin Mas Arif maksudkan itu adalah bagaimana misalnya komunitas Bali itu bersatu semuanya dalam bentuk paguyuban. Jadi budayanya dilihat bukan soal agamanya. Mau dia Bali misalnya beragama Kristen, beragama Islam misalnya, kita bentuk dalam satu paguyuban ya, paguyuban Bali atau kerukunan keluarga Bali gitu istilahnya. Itu budayanya dilihat bukan soal agamanya. Mungkin di situ dia tidak harus ikut ngaben, tapi kalau ada suka duka, kalau ada misalnya kegiatan apa-apa bisa di dalam paguyuban itu. Ini harapan saya ke depannya sih anak-anak muda kita itu terlibat langsung. Kalau dalam kegiatan kerama adat sekarang ini, kegiatan ngaben misalnya, itu dikhususkan memang yang menjadi prioritasnya adalah mereka yang sudah berkeluarga, mereka-mereka yang sudah memiliki tanggungan dan kewajiban. Walaupun ada anak muda beberapa yang mungkin ikut hadir, tapi secara umum tidak semua anak muda mau dan bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan itu karena diikat oleh adanya aturan awi-awi gitu. Nah ini harapan saya, mudah-mudahan kedepannya nanti kita membuka lagi lebih fleksibel lagi, bahwa yang dimaksud dalam kerukunan keluarga Bali yang ada di Sulawesi Tengah atau di Kota Palu itu bisa masuk semua orang, yang penting dia Balinya gitu kan. Sehingga ada budaya misalnya hari ulang tahun Kota Palu, hari ulang tahun provinsi, tidak hanya beragama Hindu saja yang ikut, tapi yang penting dia warga Bali bisa ikut. Apakah dia tampilkan mungkin tradisi lokalnya, yang tidak berhubungan dengan Bali, tapi dia orang Balinya mungkin ada tradisi secara Kristen, secara Muslim misalnya, itu kita welcome, itu maunya kita gitu.
3: Oke, berarti ini belum tentu bahwa orang Bali belum bisa masuk di paguyuban karena harus Hindu, Hindu
0: karena adat yang berhubungan dengan misalnya upacara suka duka ngaben, misalnya upacara keagamaan, memang syarat utamanya beragama Hindu. Tapi harapan saya sebagai ya orang tua yang mungkin peduli dan anak muda, kedepannya saya ingin ada paguyuban yang sifatnya secara umum. Dia bisa, yang penting dia orang Bali misalnya, kita bentuk dalam satu paguyuban kerukunan keluarga Bali Sulawesi Tengah gitu. Jadi dia mau kebetulan mungkin dia beragama Kristen, beragama Islam, bisa masuk di paguyuban itu. Tapi bukan di kerama adatnya, di paguyuban yang dimaksud.
3: Oke, ini juga tadi kan dikatakan di syaratnya harus sudah menikah. Berarti anak muda belum bisa masuk nih. Berarti nanti kedepannya
0: belum menikah mereka gitu kan.
3: Oke, baik.
0: Tapi bagian juga anggota Pak. Jadi walaupun dia belum menikah, tapi karena orang tuanya masuk, maka dia bagian dari anggotanya, anggota juga kerama adat gitu jadi.
3: Benar ya. Apalagi kalau untuk anak muda seperti kata Pak Mada tadi, kalau bisa dilibatkan supaya tidak menghilangkan lagi tradisi atau budaya itu, jangan sampai punah begitu. Nah, ini kalau misalnya tujuh
0: membentuk kerukunan atau paguyuban Bali yang lebih sebenarnya kerama adat itu adalah untuk mempersatukan kita ya, mempersatukan kita baik dalam suka dan duka. Mau ada duka, mau ada suka, jika kita berbagi bersama. Nah, kemudian dari sisi umum, secara umum bahwa paguyuban Bali dibentuk itu bagaimana kita bisa mempersatukan warga Bali yang di luar daerah Bali sehingga ada komunitas kecil baik dalam menyangkut masalah hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan, hal-hal yang berhubungan dengan apapun dia bentuknya, termasuk ya sebagai saya sebagai orang politik juga memberikan informasi pemerintah, menyampaikan sesuatu kan lewat kerukunan lebih cepat ya, itu harapan kita. Nah, kalau keinginan saya membentuk kerukunan keluarga Bali paguyuban itu lebih pada tataran sosial ya, sosial bagaimana kita membantu warga kita, keluarga kita, karena terus terang saja kita di Sulawesi Tengah itu sudah kawin-mawin ya, ada keluarga yang orang tuanya dulu beragama Hindu, juga ada sudah menjadi Kristen, ada yang jadi Muslim, sehingga kita sudah menyatu lagi, bahkan daerah pertama seperti Mertesari yang ada di Parigi itu sangat sulit sudah dipisahkan mana orang Bali, mana orang Kaili, karena bahasa mereka juga sudah menyatu gitu kan. Nah, ini kedepannya keinginan saya membentuk kerukunan untuk tidak menghilangkan ikatan emosional gitu, ikatan emosional tentang leluhur kita yang awalnya memang dari Bali secara umum gitu. Itu mungkin Pak.
3: Oke, baik, terima kasih Pak Nyoman. Saya ke Pak Mada dulu nih, masih bahas seputar tradisi ngaben ya, ini Pak Nyoman. Pak Mada. Pak Mada, ini kalau mungkin diceritakan juga ada tidak warga kita di, apalagi kita di Kota Palu begitu Pak Mada. Mungkin kalau di Bali sudah biasa untuk kremasi atau ngaben begitu. Kalau di Kota Palu jangan kremasi, jangan di acara ngaben di sini menimbulkan polemik, apalagi kalau kita ketahui juga bahwa bawa ke laut misalnya. Nah, itu ada tidak pro dan kontra begitu untuk di wilayah Kota Palu sendiri atau di tempat lain misalnya?
1: Ya, baik, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ini yang perlu disampaikan juga kepada pemirsa barangkali, kepada teman-teman semua berkaitan dengan

0: sama seperti Pak Nyoman menjelaskan kepada pemerintah daerah, akhirnya pemerintah daerah yang mendukung. Pengabenan wajib dilaksanakan oleh umat Hindu yang ada di Kota Palu karena ini merupakan bagian daripada agama. Oleh karena itu pemerintah harus mendukung semua agama yang ada untuk bisa berkembang melaksanakan keyakinannya. Kan itu dasarnya. Oleh karena itulah kemudian sering dengan perkembangan waktu, pemahaman-pemahaman, akhirnya memang kalau khusus untuk di Kota Palu tidak ada penolakan sama sekali. Apalagi sekarang modifikasi berkaitan dengan upacara ngaben itu sudah sangat modern sekali. Kalau dulu kita menggunakan kayu bakar, tentu asapnya ini adalah polusi ya, menimbulkan polusi di udara. Dulu kita menggunakan minyak tanah, sekarang kita menggunakan kompor gas, begitu, menggunakan gas begitu. Jadi asap itu tidak begitu,
1: tidak ada, kurang ya.
0: Kemudian juga kalau dulu, kalau di Bali mungkin prosesinya melarungnya atau membuang abu itu ke laut. Tapi sekarang kita tidak, karena itu bisa dilaksanakan di kuburan begitu. Inilah modifikasi-modifikasi kegiatan pelaksanaan upacara ngaben di Kota Palu itu dilaksanakan sehingga tidak menimbulkan polusi. Kemudian tidak mencemari lingkungan. Nah, ini yang perlu juga kami sampaikan kepada pemirsa barangkali bahwa seperti inilah prosesi ngaben di Kota Palu. Dan sekarang ini bukan cuma kami yang menggunakan kremasi yang dibangun. Umat Buddha pun pernah juga menggunakan, artinya kita welcome siapapun yang ingin menggunakan tempat kremasi. Kebetulan juga itu adalah bantuan daripada pemerintah. Kita sangat welcome sekali sepanjang itu memang sesuai dengan kepercayaan yang dimiliki oleh yang menggunakan itu, kan begitu. Misalnya agama Buddha kan memang mereka juga melaksanakan kremasi. Kita juga welcome dengan teman-teman dari penganut agama Buddha untuk bisa melaksanakan kremasi. Nah, itu yang perlu kami sampaikan bahwa tapi mungkin saja kalau di daerah lain masih ada penolakan-penolakan seperti itu, karena memang pemahaman-pemahaman belum terbangun begitu. Masih ada kepercayaan mungkin nanti asapnya gitu kan.
1: Benar, ya?
0: Kemudian ini kalau dibuang ke laut, ini kan laut banyak orang menggunakan gitu. Ini kan bisa menimbulkan miskomunikasi di masyarakat, bisa menimbulkan persepsi yang lain di masyarakat. Tetapi secara prinsip, nah, kami di Kota Palu sudah memodifikasi upacara itu. Kami tidak lagi membuang abu jenazah ke laut. Ya, upacara yang kita laksanakan laut semata-mata upacara untuk memanggil roh saja. Jadi tidak ada yang dibuang. Tetapi upacara untuk membuang abu itu kita laksanakan di kuburan, begitu. Jadi lingkupnya di tempat.
1: Jadi pelaksanaannya di tempat
0: kuburan itu saja. Nah, itu barangkali. Nah, karena ini juga paling penting saya harus sampaikan kepada teman-teman, barangkali ini kan prosesi ngaben ini kan merupakan satu keyakinan. Maka kenapa harus wajib dilaksanakan, ini kan penting. Yaitu karena memang dalam kepercayaan kita, badan kita ini terbentuk dari lima unsur ya. Lima unsur panca mahabhuta, ada air, tanah, api, udara, akasa. Semuanya ada dalam tubuh. Upacara ngaben itu adalah mengembalikan unsur itu, begitu, mempercepat proses itu kembali ke alam semesta, ke sumbernya, sehingga roh menjadi terbebas dia. Ketika roh terbebas dengan unsur itu, maka dia akan, roh ini akan bebas melaksanakan perjalanan menuju Sang Halik. Nah, itu yang menjadi dasar daripada upacara pengabenan. Di samping tadi saya mengatakan bahwa dalam kitab-kitab suci yang sudah tertulis. Kemudian yang paling penting di Kota Palu ini juga yang barangkali berbeda dengan daerah lain ataupun di Bali. Kita di Palu melaksanakan upacara ngaben kan biayanya besar, tapi kita sudah sharing. Jadi suka duka itu memang betul-betul kita semua merasakan begitu. Ketika ada warga kami yang berduka, kami merasakan juga dukanya.
1: Fungsi dari paguyubannya itu, Pak?
0: Iya, paguyuban tadi yang diceritakan itu. Jadi paguyuban itulah yang membiayai upacara itu dengan mengeluarkan dana, patus namanya. Jadi yang berduka itu tidak sepenuhnya, artinya kita meringankan beliau karena biarkanlah dia berduka. Ya, artinya jangan sampai karena ini dia lagi terganggu dengan pembiayaan upacara ngaben dan lain sebagainya. Tetapi krama adat sudah mengatur itu. Inilah peran dan fungsi dari krama adat itu, sehingga biaya pengabenan itu kita semua yang di Kota Palu ini membiayai upacara pengabenan siapapun yang meninggal dari umat Hindu di Kota Palu dengan dana patus yang sudah ditentukan oleh krama adat. Demikian, Pak.
1: Berarti kayak

0: gotong royong begitu.
1: Gotong royong, betul.
2: Oke, Pak, ini juga tadi sudah dibilang juga Pak Mada bilang bahwa selain dari Hindu bisa juga kremasi di tempat kita. Nah, ini mungkin ada syarat atau seperti apa begitu sehingga warga misalnya dari Buddha ataupun yang mau kremasi di situ, adakah syarat-syarat khusus untuk bisa masuk di situ begitu?
1: Iya, ini kalau persyaratan administrasi ada, tentu ada sejumlah administrasi yang harus dikeluarkan oleh yang sang yajeman, istilahnya yang akan melaksanakan kremasi. Ya, tentu itu ditentukan oleh kerama adat, tidak besar nilainya. Kemudian juga kalau persyaratan yang lain, ini karena berdasarkan keyakinan, jadi kita tidak mencampuri keyakinan itu, tetapi kita melaksanakan hanya saja melaksanakan upacara kremasinya saja. Setelah upacara kremasi selesai menjadi abu, jenazah menjadi abu, kemudian kita serahkan kembali, kerama adat menyerahkan kembali kepada orang yang melaksanakan kremasi atau kepada keluarga untuk dilaksanakan upacara lebih lanjut menurut keyakinan daripada yang melaksanakan upacara itu. Jadi syaratnya sih tidak terlalu berat. Yang penting tentu kalau dari pinandita kita, dari pemangku kita, beliau akan melaksanakan upacara terlebih dahulu. Ya, upacara permakluman namanya, bahwa akan ada dilaksanakan kremasi dari umat agama lain. Demikian.
2: Oke, berarti ini sistem administrasinya saja. Tapi kalau untuk sistem misalnya mereka yang datang di tempat tersebut atau misalnya kotor atau seperti apa, tidak ada syarat-syarat khusus begitu untuk dari teman-teman dari warga Hindu sendiri?
1: Tidak, karena sudah include dengan syarat persyaratan administrasi. Mereka, teman-teman ini, menerima setelah selesai menjadi sudah selesai menjadi abu. Jadi tidak ada tanggung jawab yang lain lagi yang dibebankan kepada teman-teman itu. Jadi setelah itu tentu petugas kami lah yang akan menyelesaikan segala macam sisa dan lain sebagainya, peralatan-peralatan, maka kami lah yang akan menyelesaikan atau menyimpan, membersihkan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman itu tinggal menyerahkan tanggung jawab itu, karena ini kan sudah biasa berproses dan sudah ada tupoksi yang dibebankan kepada penanggung jawab ini, sehingga kemudian teman-teman yang melaksanakan kremasi itu tinggal menunggu saja. Hasilnya duduk berarti, ya, begitu.
2: Berarti semua pelaksanaan ini
1: dari pihak kita, ya. Dari jadi kerama adat yang memiliki tugas tanggung jawab.
2: Jadi tinggal menerima hasil begitu, ya. Tinggal dunia saja yang diberikan kepada keluarga misalnya dari Buddha atau yang mana begitu, ya.
1: Ya,
2: oke, baik. Pendengar pemirsa RRI, Pak Nyoman, Pak Madi, kita break lagi dulu. Nanti kita lanjutkan kembali. Masih ada sesi satu lagi sebelum kita akhiri. Pendengar dan pemirsa RRI, kita break lagi dulu. Nanti kita lanjutkan kembali di sesi selanjutnya.
3: 92,1 Pradol FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Wah, Mar, aku krungu wasalamu, sombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awas.

0: Sesekali jazz lah.
1: Semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
4: Jajanan Nusantara.

0: Kuliner asal Ranah Minang tidak hanya memiliki rasa gurih dan kaya akan rempah, tetapi ternyata ada pula makanan Sumatera Barat yang bercita rasa manis dan lezat, yaitu kue bika. Kue bika jadi camilan khas di daerah Koto Baru, Sumatera Barat. Nama bika adalah kependekan dari biskuit Koto Baru asli. Ada salah satu bika yang terkenal di Bukit Tinggi, yaitu Bika Telago. Tempatnya berada sekitar 10 km dari pusat kota Bukit Tinggi. Bahan utama bika Koto Baru adalah air kelapa, tepung beras, dan gula pasir yang diwadahi dengan daun waru. Bentuknya lebih mirip kue apem daripada bika Ambon yang memiliki tekstur berlubang-lubang seperti sarang tawon. Perbedaan lainnya dengan bika Ambon adalah cara pembuatannya. Bika Ambon diolah dengan cara dikukus, sedangkan bika Koto Baru diolah dengan cara dibakar atau dipanggang di atas tungku api dan beralaskan daun jati. Apabila sahabat budaya berkunjung ke Bukit Tinggi, kue bika bisa kamu dapati di sepanjang ruas jalan tersebut. Mulai masuk dari daerah Kayu Tanam hingga ke Koto Baru Padang Panjang, kuliner khas ini sangat banyak dijual di pinggir jalan. Dijamin, sekali coba, pasti ingin nambah lagi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pendengar pemirsa RRI Palu Pro 4, kita kembali lagi masih di program Paguyuban hari ini, dan kita masih berada di program Paguyuban dan masih bangku tentang tradisi budaya. Baik, kita Pak Nyoman, ada juga Pak Made. Saya ke Pak Nyoman lagi ini. Iya. Pak Nyoman, ini tadi saya sudah bahas juga sama Pak Made bahwa ada tidak polemik-polemik tersebut. Kalau kita lihat dari pemerintah, apalagi Bapak selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, ada tidak polemik-polemik begitu pelaksanaan dari Ngaben?
4: Ya, baik, terima kasih. Jadi memang polemik sebenarnya sih bukan polemik, tapi banyak, seperti apa sampai ke Pak Madi tadi, banyak pertanyaan, banyak juga ada yang bisa nggak jangan dilaksanakan, karena seperti pertanyaan tadi itu, jangan-jangan mengganggu. Bahkan yang mungkin menurut saya mereka juga tidak salah, karena mereka tidak tahu ya, dianggapnya kok sadis banget kan, kok keluarganya meninggal dibakar. Padahal tujuan kami itu adalah mempercepat proses pengembalian unsur-unsur yang Panci Mabuto namanya. Tapi secara umum saya harus mengakui juga kita membenahi diri. Kalau di Bali mungkin proses kremasi itu dibuatkan langsung dibakar, kelihatan tubuhnya orang dibakar gitu kan. Kami sekarang sudah menganjurkan kepada pemerintah dan juga pada warga kami melalui kerukunan-kerukunan itu, membuatlah rumah kremasi sehingga tidak terlihat itu jenazah dibakar di dalam, tidak kelihatan. Ini harapan saya bahwa beberapa daerah sudah kami bantu juga dengan kremasi, tempat kremasi, sehingga yang bisa melihat itu hanya keluarga saja. Jadi bagaimana kondisi orang itu dibakar, kemudian tertutuplah dia, tidak seperti sekarang. Nah, kemudian menyikapi apa yang sampaikan tadi, apa benar nggak dibuang ke laut, orang menolak? Ya, begini, ada memang beberapa isu yang berkembang, kemudian juga ada pendapat orang, oh ini kan kok ngotori laut gitu. Ternyata abu yang pembakaran satu orang manusia itu, begitu jadi abunya kecil sekali, sedikit sekali, tidak sampai mungkin seguci kecil saja. Bahkan ujung-ujungnya seperti Pak Mari bilang tadi, kita modifikasi tanpa menghilangkan makna. Jadi ada dalam keyakinan kita boleh melakukan itu dengan mengambil air laut, kemudian air laut itu kita tampung dan kita buang dan kita alirkan di melalui alam ini, dan ujung-ujungnya pasti akan ke sana juga. Itu konsep yang dibuat di sini, sehingga pembuangan abu itu tidak lagi ke laut secara langsung. Kemudian yang berikutnya lagi adalah bagaimana warga kita di tiap daerah yang sekarang ini kan banyak masih berlaku tradisional, Pak. Tradisional artinya dia hanya membuat kotak saja dengan besi atau drum, di drum bekas ditutup, kemudian diletakkan di sana sehingga orang bisa nonton lihat langsung. Tapi beberapa daerah itu kita sudah upayakan minimal sudah ada atapnya, ada dindingnya, krematoriumnya itu sudah tidak terlihat lah untuk orang banyak lagi. Ini memang ada beberapa daerah yang sementara dalam proses sekarang membuat tempat kremasi itu. Itu harapan kita. Memang kelihatan ada, ya mungkin bagi mereka yang bukan berkeyakinan Hindu agak sadis, kasihan orang tuanya atau saudaranya meninggal kok dibakar gitu. Dulu kan juga itu sedih rasanya, tapi begitu paham, oh ternyata ini tujuannya, akhirnya sudah plong. Malah kita rasa terganjal dalam hati kalau kita tidak bisa melakukan itu untuk keluarga kita yang meninggal. Malah ada beban gitu, ada beban. Sehingga saya tambahkan sedikit begini, sebenarnya proses dalam pengabenan Bali itu tidak semuanya harus dikremasi. Bisa juga dengan swasta bank-bank namanya. Jadi mereka bisa ditanam dalam situasi tertentu ya. Misalnya contoh ada orang meninggal tidak bisa dibakar karena persoalan waktu dan sebagainya, bisa mereka ditanam dulu. Nanti beberapa tahun kemudian bisa digali kembali atau disimboliskan dengan dikremasi. Bisa juga seperti itu. Seperti kemarin COVID kan ada berapa meninggal, kita enggak lakukan pembakaran itu, kita tanam. Nanti diaben tuh setelah situasinya tenang gitu kan. Ya begitu modelnya. Jadi ada beberapa bagian ya Pak Made, ada ada mungkin swasta bambang, ada banyak macam lah, banyak ya di dalam persyaratan agama kita banyak cara-cara untuk bisa melakukan pengabenan itu.
3: Oke. Okay. Ini tadi Pak Nyoman tadi bilang bahwa ada juga dikubur atau selama COVID kemarin itu tidak langsung dikremasi. Yeah. Itu sistem pelaksanaannya itu seperti apa? Apakah harus ditentukan lagi juga hari baiknya kah? Atau seperti apa yang harus diambil begitu ketika mau dikremasi? Apalagi kalau sudah bertahun-tahun jenazah yang utuh seperti apa?
4: Jadi Pak gini. Kalau tradisi dulu di Bali memang Pak, kremasi itu orang ditanam dulu, setelah itu dibuka mungkin 5 tahun kemampuan keuangan mereka dibuka kembali, dibongkar baru dibakar tulang-tulangnya. Sekarang kita di Sulawesi Tengah juga secara umum ada dengan upaya itu Pak, jadi bisa melakukan penguburan, nanti dia ada hari baik, waktu tertentu, kesiapan keluarga, kesiapan semuanya, dibuatkan acara pengabenan. Kita sudah beberapa kali melakukan itu, pengabenan massal namanya. Jadi tidak melakukan pembongkar jenazah, tapi secara simbolis ya kita mengambil simbol tanah yang ada di sana, itu yang kita simboliskan untuk dibakar. Tapi dengan catatan tidak ada lagi. Dia sudah diratakan. Oh, kita anggap sudah menyatu dengan anu gitu, menyatu dengan bumi lagi dia. Tidak boleh begitu orang sudah diambil kubur. Kita harus selesai kenanggap sudah tidak ada lagi kuburan di sana.
3: Sudah dianggap tidak ada lagi
4: tidak ada lagi di situ. Dan mungkin saya tambahkan begini Pak, mungkin dari Pak Madi tambahkan kalau saya keliru. Tidak semua orang itu diaben. Ada ketentuan dalam ajaran Hindu itu mungkin umur 0

0: Itu sudah beberapa kali kita lakukan. Dan pengabenan itu, ini mungkin buat pemirsa juga, pengabenan itu tidak hanya harus misalnya orang Palu, diaben di Palu, enggak. Misalnya orang dari Sulawesi Barat, dari Gorontalo, dari manapun dia, begitu misalnya ada pengabenan massal di sini, boleh mereka di sini ngabennya. Ya, boleh mengaben di sini dengan membawa persyaratan, misalnya ada sudah diambil simbolis di sana apa yang mewakili mewakili bentuk jenazah dari sana, yang misalnya tanah kuburannya diambil gitu kan. Itu juga bisa dilakukan. Jadi kita fleksibel, tidak terlalu ketat sekali harus ada jenazah dibakar baru ngabenda seperti itu.
1: Oke, berarti bisa ada masalnya juga.
0: Bisa ada masalnya. Dan itu sudah dilakukan beberapa kali itu.
1: Oke, baik. Saya ke Pak Made dulu. Pak Made, ini sebelum juga kita akhiri, ada keperbedaan ngaben dulu ya, mungkin di zaman dulu dengan ngaben di zaman yang modern seperti ini?
2: Baik, Mas Arief, kalau kita bicara ngaben pada zaman dulu, ya, kalau dulu itu wajib namanya itu harus dua basari. Itu satu sisi ya. Dari segi pelaksanaan sudah memang kalau di Bali itu ya, masih ya dilaksanakan. Tapi kalau kita di sini, ya ada namanya ngaben yang sekarang yang sering kita laksanakan, ngaben melanus tumbi, artinya satu hari selesai. Okay. Nah, ini tentu ada kesepakatan-kesepakatan yang dibangun oleh tokoh-tokoh umat, tentu berdasarkan juga petunjuk-petunjuk daripada sulingi kita, ada orang-orang suci kita, bagaimana prosesi pelaksanaan itu. Itu satu hal. Jadi dari segi waktu sudah berbeda. Jadi kalau di Palu itu ya khususnya Sulawesi Tengah lebih banyak menggunakan yang satu hari selesai. Dan itu secara apa namanya runtutan acara itu sama. Dari atiwe-tiwe, kemudian dari upacara pembakarannya, kemudian penyekahan, pengerorasan, nilepati, semua berjalan. Jadi tidak ada yang ditinggalkan. Jadi secara meskipun dilaksanakan satu hari, tetapi tetap ya. Kemudian dari segi pembakaran, jadi pembakaran itu juga kalau dulu masih menggunakan kayu, ya kemudian kayu bakar gitu ya, kemudian asapnya banyak, menggunakan minyak tanah kalau dulu. Nah sekarang sudah dengan gas gitu, agak lebih apa namanya lebih ini lebih ramah lingkungan begitu ya. Nah setelah itu juga berkaitan dengan pelaksanaan tadi apa namanya bahan-bahan yang digunakan, kemudian juga secara prinsip tentu bagi keluarga ini lebih meringankan ketimbang dilaksanakan kalau pada zaman dulu itu 12 hari itu kan biayanya agak besar gitu ya. Tapi kalau di Kota Palu ya
0: satu hari
2: selesai, jadi biaya agak ringan, kemudian ditanggung secara bersama-sama. Kalau di Bali itu kan tidak seperti itu. Jarang sekali upacara ngaben itu dilaksanakan oleh secara apa namanya oleh dengan iuran seperti kita laksanakan di Kota Palu, begitu ya, ya secara gotong royong. Tetapi kita di Kota Palu kita sudah kembangkan itu karena namanya suka duka. Jadi inilah perbedaannya zaman dulu dengan sekarang. Ya. Tetapi tidak meninggalkan filosofi ngaben itu sendiri. Secara makna agamanya itu tidak ada yang berkurang, tetap sama begitu. Nah inilah yang kalau saya lihat memang ada sedikit perkembangan kita di luar daerah dibandingkan dengan di Bali, karena memang juga situasi dan kondisi yang memang juga harus kita sikapi secara bersama-sama. Tentu kalau di daerah kita ini di Palu kan tidak boleh juga kita terlalu lama jenazah itu misalnya ada di dalam rumah dan lain sebagainya, kita harus juga mempertimbangkan hal seperti itu. Oleh karena itulah kemudian ada petunjuk-petunjuk yang kita dapatkan dari para sulingi kita, sehingga memang ini ada sedikit perbedaan kita laksanakan, namun tidak mengurangi makna daripada pelaksanaan ngaben itu sendiri.
1: Tidak mengurangi makna walaupun lebih dipercepat begitu Pak.
2: Iya,
1: nah ini juga mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua pemirsa RRI begitu, kalau kita ini ya berkunjung ke penguburan Talise ini khususnya di tempat Hindu itu, mungkin saya sendiri sudah berkunjung ke sana, tidak melihat namanya kubur tadi. Pak Nyoman sudah bilang bahwa dikubur dulu apa terus juga kenapa harus dikremasi, tadi sudah dijelaskan juga. Nah ini kalau kita lihat di sana ini tidak ada kubur, apakah itu

0: kesehatan ya, ada sawo prateke, ada geni pranau, ada swasta bambang. Nah tadi dia katakan yang ada kita bisa kubur. Kalau ada situasi tertentu terjadi, misalnya kalau kemarin COVID itu tidak, kita tidak boleh melihat waktu. Hari ini meninggal wajib dikubur, karena kita tidak boleh lagi penyakit gitu ya. Kita mengembangkan penyakit yang ada di dalam tubuh daripada orang yang meninggal. Jadi wajib, itu situasinya darurat, jadi harus wajib dikubur. Nah itu nanti setelah dikubur baru dicarikan waktu. Kita tidak berpikir lagi tentang pendewasaan tadi itu. Setelah waktunya memungkinkan baru dicarikan waktu upacara pengabenan sesuai dengan pendewasaan tadi. Jadi sebenarnya boleh dikubur. Ah, hanya saja ini perbedaannya. Kalau kita kan tidak ada berapapun tanah kuburan kita istilahnya yang ada kita punya, itu akan selalu cukup. Karena setelah diadakan upacara pengabenan, maka bahwa kuburan sudah rata,
1: ratakan lagi.
0: Kembali dia seperti sedia kala. Begitu. Jadi tidak lagi ada roh di situ, tidak ada lagi jasad di situ, karena tadi sudah disampaikan ketika upacara ngaben secara bersama-sama atau ditentukan harinya setelah penguburan itu dengan menggunakan tanah itu saja sebagai simbolis bahwa dianggap sudah tidak ada jasad di situ.
1: Makanya kalau kita datang ke penguburan tadi
0: sudah tidak ada lagi.

0: kami. Pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk menceritakan budaya kami. Semoga nanti dengan kami berbincang pada hari ini, teman-teman semua lintas agama bisa memahami tentang proses Singapen itu yang pertama. Kami berharap juga generasi muda kami juga memantau acara kami ini atau melihat acara kami ini, kemudian juga untuk secara bersama-sama ke depan mereka akan memiliki tanggung jawab yang besar setelah kami nanti tidak lagi bertugas di sini misalnya dan lain sebagainya. Maka kami berharap para generasi muda kami care terhadap kebudayaan-kebudayaan ini, nilai agama, termasuk pada upacara prosesi pengabenan ini mereka harus bisa paham.
1: Oke, baik. Ini saya terakhir untuk Pak Nyoman ini juga ya. Mungkin ada pesan dan harapan untuk generasi muda juga ini Pak Nyoman ya. Apalagi tadi Pak Nyoman bilang ada harapan untuk ke generasi muda sehingga tradisi dan budaya ini tidak hilang begitu saja untuk warga Hindu ataupun budaya Bali.
2: Baik, terima kasih. Jadi kami berterima kasih sekali kepada RRI juga yang telah ikut mensosialisasikan ini ya, menyampaikan ini, siar ini, jadi orang yang belum tahu menjadi tahu ya. Saya berharap sekali bahwa generasi muda kita ini khususnya jadi harus memahami tentang konsep bagaimana konsep pengabenan itu dan harus terlibat karena mereka juga kedepannya akan menjadi orang tua juga gitu dan harus tahu kondisi-kondisi itu. Kemudian untuk warga Sulawesi Tengah khususnya warga kerukunan Bali umat Hindu yang sangat kita harus mau mengubah pola yang kebiasaan di Bali mungkin yang dengan cara terbuka, kita sudah harus membuat tempat yang tertutup untuk pengabenan karena tidak semua orang itu bisa menerima dengan kondisi pengabenan terbuka yang melihat orang secara fisik terbakar jenazahnya badannya gitu kan. Ini harapan saya dan paling bagus lagi kalau kita ikut bersama-sama mensosialisasikan agar orang tahu, karena kalau orang sudah tahu mungkin sudah paham, tidak lagi ada pertanyaan-pertanyaan. Itu harapan saya. Jadi sekali lagi kami berterima kasih secara umum kami sudah diterima di daerah di luar Bali sebagai bagian dari warga Sulawesi Tengah yang sudah diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan budaya, kegiatan agama dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan ini menjadi ajang untuk siar memberikan pemahaman kepada masyarakat secara umum tentang budaya dan kegiatan pengabenan untuk warga Hindu. Terima kasih,
1: Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Nyoman, Pak Made juga ya, Pak Iman.

0: Agung dan Gareng.
1: Nek Ndara Gatut Kaca Anoman kae jenawis marai atine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu,
1: anak saya susah makan sayur loh, takut nanti kurang gizi.
2: Bu, kalau anak kurang gizi terus-menerus, itu bisa berisiko stunting loh. Pertumbuhan tubuh dan kecerdasannya itu bisa terganggu.
3: Terus, makanan apa Bu yang bagus untuk anak?
2: Banyak kok Bu, berikan nasi, jagung, atau kentang sebagai sumber energi. Tambahkan lauk seperti ikan, telur, ayam, tempe, atau tahu untuk protein. Jangan lupa sayur dan buah setiap hari.
3: Kalau minumnya apa?
2: Dan juga susu sesuai kebutuhan. Hindari terlalu banyak minuman manis.
3: Oh gitu Bu, berarti makanan sehat itu tidak harus mahal ya Bu?
2: Betul sekali, yang penting bergizi, bervariasi, dan diberikan rutin. Anak sehat dimulai dari dapur rumah kita.
4: Cegah stunting dengan makanan bergizi dan pola hidup sehat. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Anak sehat, masa depan cerah.

Pura-pura dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian syarat kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4 kembali di udara untuk membawa acara siarannya pada hari ini, hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 97,5 FM Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tapasanggani.
1: Suara Budaya Tapasanggani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya, dan minggu pagi telah tiba. Saatnya membuka mata sahabat budaya, menghirup udara pagi dan mensyukuri satu kesempatan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Dan terima kasih sahabat budaya, Komyu telah memilih Prompa sebagai teman pagi Komyu. Dan memang 5 pagi bukan sekedar pergantian waktu ya sahabat budaya, tetapi sebuah awal untuk menata kembali hati, pikiran, dan juga pikiran langkah kita. Dan sahabat budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti Mutiara Pagi Kristen Protestan dan dilanjutkan dengan musik rohani. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

0: Shalom, selamat hari Minggu dan selamat pagi para pendengar RRI dimanapun sudah berada. Hari ini kembali kita bersama-sama berjumpa di dalam dialog religi mimbar agama Kristen bersama kita sekalian para pendengar. Dan saat ini kami akan menemani Anda beberapa menit ke depan, di mana pada saat ini kembali kami hadir untuk memberkati saudara pendengar Radio RRI dimanapun sudah berada lewat dialog pada saat ini. Maka untuk itu saat ini saya Pendeta Sirjon Tinanggal bersama narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes. Apa kabar?
1: Puji Tuhan luar biasa, selamat pagi buat kita semua.
0: Iya luar biasa. Baik para pendengar dimanapun sudah berada, hari ini narasumber kita akan kembali memberkati kita beberapa menit ke depan dengan tema yang begitu luar biasa, yaitu dengan tema menghidupi firman Tuhan dari mendengar menjadi pelaku. Jadi ini hal yang sangat luar biasa. Tentu kita sebagai para pendengar Radio RRI dimanapun sudah berada, kita rindu diberkati dengan firman Tuhan ini dengan judul begitu luar biasa. Maka saat ini tidak lama lagi kita akan langsung saja memberikan kesempatan kepada narasumber kita untuk membagikan berkat dengan tema menghidupi firman Tuhan dari pendengar menjadi pelaku. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Pendeta Yohanes untuk memberkati para pendengar dimanapun berada. Silakan.
1: Baik, terima kasih Bapak Pendeta Sirjon yang sudah membuka acara kita pada pagi hari ini. Bersama saya Pendeta Yohanes Kristanto Wilelipu yang akan membawakan renungan lewat dialog religi kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya itu mari saya mengajak kita semua satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami semua, untuk sehat dan kuat yang Tuhan beri sehingga kami masih boleh ada pada pagi hari ini, dan itu semua karena Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, lewat siaran dialog religi mimbar agama Kristen, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu itu adalah kekuatan bagi setiap kami, memberikan terang dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, saudara pendengar setia RRI Palu di mana saja Anda berada, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 22, Yakobus 1 ayat 22, dan kita akan membacanya dengan seksama dari kebenaran firman Tuhan ini, dan kiranya akan memberkati kita. Firman Tuhan berkata demikian: tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sekali lagi, Yakobus 1 ayat 22, firman Tuhan: tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Lewat ayat firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan satu tema,

0: yaitu bagaimana kita menghidupi firman Tuhan dari pendengar menjadi pelaku firman. Jadi bukan hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang Kristen rajin yang membaca Alkitab atau mendengarkan khotbah atau renungan. Namun tantangan terbesar kita adalah bukanlah mengetahui firman itu sendiri, melainkan bagaimana kita bisa melakukannya. Saat keluar dari ibadah-ibadah kita, baik dari ibadah minggu, bahkan kegiatan-kegiatan ibadah yang lain. Tentunya kita mengetahui resep kue tidak akan membuat kita kenyang. Hanya dengan mengetahui resep kue, kita tidak akan menjadi kenyang jika kue itu tidak pernah dibuat. Begitu juga dengan firman Tuhan, kita dipanggil bukan hanya untuk mengagumi firman Tuhan itu sendiri, tetapi bagaimana kita menghidupinya, melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Itu yang terpenting bagi kita semua. Bagaimana caranya kita menghidupi firman Tuhan secara nyata dalam kehidupan kita setiap hari? Saya akan membagikannya bagi kita semua pada pagi hari ini. Yang pertama adalah menerima firman Tuhan itu dengan hati yang terbuka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, menghidupi firman harus dimulai dari cara kita menerimanya. Hati kita harus seperti tanah yang subur, siap ditanami benih firman Tuhan tanpa ada bantahan atau keraguan sedikitpun. Sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Maksudnya adalah saat kita membaca firman Tuhan, saat kita mendengarkan khotbah firman Tuhan, renungan firman Tuhan, mari kita menyingkirkan setiap ego, bahkan kesombongan kita. Kita minta Roh Kudus melembutkan hati kita, agar kita sendiri siap ditegur dan diubahkan oleh firman Tuhan. Yang kedua, mari kita merenungkan firman itu siang dan malam. Kita tidak bisa melakukan apa yang tidak kita ingat. Merenungkan firman Tuhan artinya bagaimana kita memikirkan, menggali, dan menyimpannya dalam pikiran kita, dalam hati kita sepanjang hari. Sehingga firman itu menjadi pengontrol dalam kita menjalani hidup ini, cara baik, cara kita berpikir, cara kita bertindak, bahkan cara kita bertutur kata. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini bagian yang kedua. Yang ketiga, mari kita mengizinkan firman Tuhan itu menguji dan mengoreksi diri kita. Firman Tuhan berfungsi seperti cermin atau seperti lampu sorot. Firman akan menunjukkan bagian hidup kita yang masih gelap, seperti hobi kita yang bertentangan, ya, hobi untuk bercerita tentang orang lain, kekurangan orang lain, dan lain sebagainya, rasa benci kita atau ketidakjujuran kita. Menghidupi firman berarti kita rela dikoreksi oleh firman Tuhan tersebut, sehingga kita sampai pada titik di mana kita mau berubah, kita mau bertobat oleh karena firman Tuhan yang kita baca dan renungkan, itu menguji dan mengoreksi hidup kita. Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah yang hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan gunakan firman untuk menilai kesalahan orang lain. Gunakan firman untuk memeriksa diri kita sendiri terlebih dahulu. Jika firman menegur, segera kita berubah. Jika firman itu menegur setiap sikap tingkah laku kita yang tidak berkenan, segera kita berubah dan berbalik kepada Tuhan. Yang keempat, mari kita melakukan firman Tuhan melalui ketaatan yang nyata dalam kehidupan kita. Puncak dari menghidupi firman adalah tindakan nyata. Ketaatan membuktikan bahwa iman kita hidup. Melakukan firman seringkali menuntut pengorbanan. Pengorbanan atas ego kita, kenyamanan kita, bahkan kedagingan kita. Matius 7 ayat 24 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Maksudnya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mulai dari hal kecil. Jika firman berkata, kasihilah musuhmu mulailah dengan mendoakan orang yang menyakiti kita. Jika firman berkata jangan mencuri, mari kita mau hidup jujur dalam segala hal, baik di dalam tugas pekerjaan, pelayanan, bahkan di waktu-waktu kerja kita. Jadi, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini firman Tuhan yang datang bagi kita semua pada pagi hari ini, bukan hanya pendengar firman Tuhan saja, tetapi sesungguhnya kita juga harus menjadi pelaku-pelaku firman. Dengan kata lain, kita harus melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Demikian.
1: Wow, luar biasa firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Pendeta Yohanes. Tentu para pendengar dimanapun sudah berada, saudara sudah diberkati, dikuatkan lewat firman Allah yang begitu luar biasa. Dengan tadi yang luar biasa penjelasannya, bagaimana cara kita menghidupi firman Tuhan secara nyata, berikut ada 4 poin tadi yang disampaikan oleh narasumber, dan itu menjadi kekuatan buat kita sebagai para pendengar radio RI dimanapun saudara berada. Dimana yang pertama, narasumber mengatakan bahwa yang pertama kita harus menerima firman dengan hati yang terbuka. Yang kedua, kita merenungkan firman siang itu dan malam. Yang ketiga, kita mengizinkan firman menguji dan mengoreksi diri. Dan yang keempat, melakukan firman melalui ketaatan yang nyata. Luar biasa saudara sekalian. Tentu para pendengar radio RI dimanapun sudah berada, dan saat ini untuk menambahkan iman kekuatan kita lewat firman Tuhan, tentu saat ini ada beberapa pertanyaan, dan juga ini merupakan juga pertanyaan bagi para pendengar dimanapun sudah berada. Pertanyaan pertama, Pak Yohanes sebagai narasumber. Iya. Pertanyaan pertama, seberapa pentingnya kita membaca firman Tuhan? Kadangkala banyak orang membaca firman Tuhan, tetapi bagaimana seberapa pentingnya ketika kita membaca firman Tuhan itu? Bagaimana pentingnya ketika kita membaca firman Tuhan itu? Kami persilakan.
0: Baik, saudara yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih Pastor John untuk pertanyaan yang luar biasa. Seberapa pentingkah kita membaca firman Tuhan? Pertanyaannya, penting atau tidak kita sebagai orang percaya membaca firman Tuhan? Tentu jawabannya sangat-sangat penting. Karena firman Tuhan itu adalah pelita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Menjadi penerang di dalam kita menjalani kehidupan ini. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, sangat-sangat penting sekali, bahkan saya mengajak kita semua, mari kita menjadi orang-orang percaya yang suka membaca firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan itulah kita beroleh kekuatan. Firman Tuhan seringkali menyingkapkan kepada kita hal-hal yang luar biasa. Dan juga seringkali firman Tuhan bukan hanya menyatakan hal-hal yang luar biasa, tapi firman Tuhan juga kadang menegur kita. Ya, di waktu kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita sampai pada satu kebenaran yang saat itu mungkin menegur kita, kesalahan-kesalahan kita, tapi juga ada firman Tuhan yang waktu kita membaca dan merenungkan, menguatkan kita. Ya, jadi oleh karena itu penting sekali membaca firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena sudah jelas dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita di dalam kehidupan kita, menjadi penerang di dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, di mana saja Anda berada, tanpa firman kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi dengan membaca firman kita akan beroleh kekuatan, ada pengharapan, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan singkapkan bagi kita semua. Itu betapa pentingnya kita membaca firman Tuhan. Seperti itu.
1: Ya, luar biasa penjelasan para narasumber yang sudah memberikan jawaban lewat pertanyaan. Ternyata narasumber mengatakan bahwa memang sangat penting ketika kita membaca firman Tuhan. Karena ketika kita membaca firman Tuhan, tentu kita akan mendapatkan 3 bagian dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa firman Tuhan itu penting karena firman Tuhan adalah pelita dan terang hidup kita.
0: Iya.
1: Tadi dikatakan oleh para sumber. Yang kedua, ternyata firman Tuhan itu penting karena memberikan pengertian kepada kita sebagai orang percaya. Iya.
0: Ada juga Pak Sirjon, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan.
1: Memang luar biasa.
0: Itu ya,
1: jadi
0: penting sekali.
1: Dengan apakah seorang percaya mempertahankan hidupnya supaya bersih? Tadi narasumber mengatakan bahwa menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Luar biasa. Dan juga pendengar radio RI dimanapun sudah berada, maka untuk itu bacalah firman Tuhan seperti tadi yang dikatakan oleh narasumber. Itu sangat penting karena firman Tuhan itu merupakan pelita bagi terang hidup kita, dan firman Tuhan itu akan memberikan pengertian, dan firman Tuhan itu akan mengubah karakter setiap manusia. Dan saat ini kita akan masuk pada pertanyaan yang kedua. Ini juga mungkin sebagai pertanyaan para pendengar radio RI dimanapun sudah berada. Yang kedua, Pak Pendeta Yohanes, pertanyaan kedua, bagaimana caranya menjadi pelaku firman yang baik?
0: Iya, bagaimana caranya kita menjadi pelaku firman yang baik? Tentunya ini tuntutan bagi kita semua, bukan kita hanya sampai kepada orang yang tahu firman, baca firman, tapi lebih lengkapnya adalah kita melakukan firman Tuhan itu, menjadi pelaku firman. Sebagaimana ayat firman Tuhan yang sudah mendasari renungan kita, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Jadi untuk komplitnya itu adalah menjadi pelaku firman, bukan cuma pendengar. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana caranya kita menjadi pelaku firman yang baik? Tentunya yang pertama adalah dengan mendengar dengan seksama dan rendah hati waktu kita membaca firman Tuhan. Kita waktu kita membaca dan menekan firman Tuhan, mari kita menyimak dengan sungguh-sungguh, ya. Jangan hanya membaca atau mendengarkan Alkitab hanya sebagai suatu rutinitas, ya, dalam kehidupan kita, tetapi mari kita betul-betul menyimak dengan sungguh-sungguh, memahami dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi keinginan dari firman Tuhan. Kemudian menerima firman Tuhan itu dengan penuh sukacita. Kalau firman Tuhan itu menegur kita, kita terima, ya. Kalau firman Tuhan itu menjadi penguatan bagi kita, mari kita mau bersyukur. Nah, sebagai pribadi yang bukan hanya menjadi pembaca firman, tetapi menjadi pelaku firman, maka yang terpenting adalah bagi kita bagaimana kita memahami dulu firman Tuhan itu, ya. Ketika kita memahami firman Tuhan itu, oh ternyata firman Tuhan meminta saya untuk melakukan ini, ya, meminta saya untuk mengasihi sesama saya. Firman Tuhan ini yang saya baca hari ini meminta saya untuk saya berbagi dengan orang lain. Nah, maka untuk menjadi pelaku firman yang baik adalah mari kita mau melakukan itu dengan sungguh-sungguh, ya. Mari kita mau merespon apa yang kita baca itu dengan sungguh-sungguh, mengaplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang kita baca dan renungkan itu harus nyata dalam kehidupan kita. Karena dikatakan dalam kehidupan kita setiap hari bahwa kita bukan hanya sebagai orang yang hanya sebatas membaca. Firman Tuhan itu bukan hanya sampai di mulut saja, tetapi harus dinyatakan lewat sikap dan tingkah laku kita setiap hari.
1: Ya, terima kasih, penjelasan sangat luar biasa. Ternyata firman Tuhan itu bukan hanya kita sebagai pendengar saja, tetapi firman Tuhan itu harus kita lakukan dalam hidup kita. Karena kalau kita merenungkan firman Tuhan itu, maka kita akan tahu manfaatnya. Karena manfaat firman Tuhan Allah untuk mengajar, untuk mendidik orang dalam kebenaran, untuk menegur kita, dan juga untuk memberitahukan kepada kita mana yang baik dan mana yang benar. Ya, puji Tuhan. Dan saat ini juga saya akan memberikan satu kebenaran firman Allah sesuai dengan pertanyaan tadi, dan saya akan tambahkan, ternyata ketika orang melakukan firman Tuhan itu, maka kita akan mendapatkan alasan mengapa kita harus melakukan firman Tuhan itu. Ya. Karena yang pertama, Taurat Tuhan itu adalah sempurna.
0: Amin.
1: Yang kedua, ternyata firman Tuhan itu menyegarkan jiwa. Ternyata firman Tuhan, peraturan Tuhan itu teguh dan juga memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Bahkan firman Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni dan membuat mata bercahaya. Waduh, luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Kemudian,
0: ya,
1: pendengar radio RNI maupun sudah berada, tentu kita tidak puas lagi untuk mau dikuatkan lewat kebenaran firman Allah ini. Maka kita akan masuk pada pertanyaan yang ketiga. Luar biasa pertanyaan yang ketiga ini, Pak Yohanes.
0: Iya.
1: Apa yang membuat orang seringkali malas membaca Alkitab?
0: Ini pertanyaan yang luar biasa. Ya, apa yang seringkali membuat orang itu malas baca Alkitab? Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini hal yang tidak bisa dipungkiri, ya, dari kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita sampai di titik jenuh, ya, tidak mau belajar firman Tuhan. Nah, seringkali yang terjadi, kenapa seringkali orang malas baca Alkitab? Yang pertama, karena kesibukan, ya. Karena kesibukan, karena kurangnya waktu, dan lain sebagainya. Itu seringkali menjadi alasan. Nah, karena kita melihat bahwa dengan rutinitas harian yang padat, banyak orang merasa kehabisan waktu, energi untuk meluangkan waktu khusus membaca firman Tuhan itu seperti tidak ada lagi waktu. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah seringkali orang merasa sulit mengerti. Ya, waktu dia baca, dia tidak mengerti apa yang yeah. dia baca. Jadi sampai pada aduh bosan baca Alkitab. Nah, padahal sesungguhnya untuk kita membaca Alkitab itu sebenarnya yang pertama kita harus berdoa dulu ya. Berdoa dulu, minta hikmat daripada Tuhan supaya waktu kita baca firman Tuhan itu kita tahu Roh Kudus mampukan kita, membuka pikiran kita untuk mengerti apa yang kita baca. Jadi itu alasan orang malas baca Alkitab. Yang pertama, seringkali dia tidak mengerti dan membosankan mungkin ya. Nah, yang ketiga karena faktor tidak disiplin. Tidak disiplin untuk selalu mengatur waktu untuk baca Alkitab. Seperti itu. Jadi jarangnya membaca Alkitab membuat selera rohani itu seringkali menurun. Seperti itu. Sehingga orang semakin kehilangan gairah atau tidak ada lagi rasa lapar akan firman Tuhan, ya. Tidak ada lagi rasa haus untuk firman Tuhan. Karena sudah diperhadapkan dengan berbagai macam aktivitas, pekerjaan, kemudian kita seringkali tidak disiplin di dalam membaca firman Tuhan. Sampai kita ada di titik jenuh, ah bosan, malas, seperti itu. Itu yang seringkali menjadi alasan Pendeta Sir John.
1: Iya, terima kasih. Ternyata ada beberapa alasan kenapa orang seringkali malas membaca Alkitab. Kadangkala seperti tadi yang dikatakan, karena sepertinya tidak ada waktu.
0: Iya.
1: Tapi hari ini luar biasa penjelasan tadi narasumber. Kepada para pendengar radio RRI di mana pun berada, kesibukan apapun yang kita lakukan di tengah dunia ini, tapi paling tidak kita memberikan waktu untuk Tuhan, untuk kita berbicara Tuhan. Dengan Tuhan. Betul. Karena apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar pada mulut Allah.
0: Dari setiap firman.
1: Maka untuk itu, saudara sekalian, mungkin kadangkala kita bilang malas, tapi ketika kita minta pimpinan Roh Kudus, saya akan percaya pasti kita akan punya waktu Amen. Untuk merenungkan dan membaca firman Tuhan. Maka untuk itu, Tuhan katakan kepada firman Tuhan pada kita sekalian, pendengar radio hari ini dimanapun saudara berada, firman Tuhan katakan, hai kamu, belajarlah pada semut. Jadi ternyata Tuhan mengajar kita supaya kita belajar pada semut. Mereka bisa kerjasama. Artinya ada satu perumpamaan di situ mengajarkan kita supaya kita punya waktu, untuk bersama, membaca firman. Sebagai bapak-bapak yang ada di rumah, mari ajak istri, anak-anak untuk kita bisa membaca firman satu ayat saja dalam sehari. Dan ketika engkau memperbesar firman Allah, saya akan percaya pasti kita akan dikuatkan dan kita punya yang malas menjadi mau membaca Alkitab. Terima kasih. Dan yang berikutnya, Pak Pendeta Yohanes, ada pertanyaan terakhir. Mungkin ini juga pertanyaan kepada semua para pendengar RRI di mana pun berada. Pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana kita menghidupi firman yang kita baca. Ketika kita membaca firman, bagaimana caranya firman yang kita baca itu supaya itu hidup dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana caranya?
0: Ya. Bagaimana kita menghidupi firman yang kita baca? Tentunya kita rindu firman yang kita baca dan renungkan itu memberi dampak bagi kita. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagaimana poin-poin dari renungan kita di awal, bahwa tentunya yang pertama kita harus menerima firman itu dengan hati yang terbuka. Kita tidak bisa mengeraskan hati kita untuk waktu kita membaca firman Tuhan, tapi betul-betul mari kita menerima kebenaran firman Tuhan itu yang pertama dengan hati yang terbuka, ya. Begitu caranya untuk kita menghidupi firman Tuhan. Karena dikatakan, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita menghidupinya. Yang kedua, menghidupi firman Tuhan itu dengan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, ya. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, seperti itu. Karena dalam Yosua 1 ayat 8, firman Tuhan katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya saya dan saudara bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, seperti itu kita menghidupi firman, merenungkan siang dan malam firman Tuhan itu. Kemudian kita harus besar hati kalau firman Tuhan itu menegur kita, ya. Itu, kalau kita tidak besar hati menerima teguran dari firman Tuhan, kita tidak bisa bertumbuh. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir tentunya, mari kita mau melakukan firman Tuhan itu melalui ketaatan kita. Jadi bagaimana kita menghidupi kebenaran firman Tuhan itu? Harus terima firman Tuhan itu dengan hati yang terbuka dan tidak boleh mengeraskan hati, ya. Terima itu dengan lemah lembut, sekalipun itu menegur kita, ya, tidak enak didengar, tapi kita harus terima. Dan tentunya yang terakhir adalah melakukan firman Tuhan itu melalui ketaatan kita. Kita harus siap dikoreksi oleh firman Tuhan. Maka firman Tuhan akan menghidupi apa yang kita mau lakukan di dalam hidup ini, ya, seperti itu.
1: Ya, luar biasa penjelasan narasumber tentang firman Tuhan dengan tema menghidupi firman Tuhan dari mendengar menjadi pelaku. Saudara sekalian, dengan kesimpulannya, saudara para pendengar dimanapun berada, ternyata luar biasa firman Tuhan. Maka untuk itu, bagaimana cara kita menghidupi firman Tuhan secara nyata? Berikut tadi sudah ada 4 poin yang disampaikan kepada kita sekalian lewat narasumber. Dan yang pertama, menerima firman dengan hati yang terbuka. Yang kedua, merenungkan firman itu siang dan malam. Yang ketiga, mengizinkan firman menguji dan mengoreksi diri. Dan yang keempat, melakukan firman melalui ketaatan yang nyata. Amin. Luar biasa, Bapak Ibu saudara sekalian, saya yakin dan percaya para pendengar setia Radio RRI dimanapun saudara berada, tentu hari ini saudara sudah dikuatkan, saudara sudah diberkati, dan biarlah kiranya firman Tuhan ini akan terus menerus kita renungkan, bukan hanya sebagai pendengar saja, tapi pelaku-pelaku firman di tengah hidup selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan di muka bumi ini. Maka untuk itu, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes sebagai narasumber yang sudah memberkati kita sekalian. Dan saat ini biarlah kiranya kita semua diberkati, dan saat ini Bapak Pendeta Yohanes akan menutup kita dalam doa sekaligus doa sepat. Kami persilakan.
0: Baik, saudara pendengar setia RRI Palu, terima kasih buat kita semua. Kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan yang kita sudah renungkan pada saat ini, menghidupi firman Tuhan tidak bisa dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan, kepandaian kita, tetapi sesungguhnya kita butuh pertolongan Roh Kudus setiap hari, setiap waktu. Ketika kita taat menghidupi firman-Nya, hidup kita akan memancarkan kasih Kristus dan menjadi berkat bagi sesama. Rumah kehidupan kita pun akan tetap kokoh meski dihantam badai persoalan dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk satu di dalam doa mengakhiri dialog kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami lewat siaran dialog religi mimbar agama Kristen pada pagi hari ini. Kami boleh merenungkan firman Tuhan, kami boleh kembali diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami menghidupi firman Tuhan itu? Kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi sesungguhnya kami harus menjadi pelaku-pelaku firman. Sebagaimana firman yang datang bagi kami semua, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati semua pendengar setia RRI Palu di mana saja berada pada saat ini, dalam persiapan-persiapan pelayanan kami, dalam persiapan-persiapan kami untuk kami beribadah hari ini. Kami sudah dikuatkan menjadi pondasi firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kami mengawali seluruh pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih Tuhan sekali lagi memberkati kami semua, kami dikuatkan lewat firman Tuhan. Pendeta Sirjon yang sudah menjadi moderator dalam acara kami pada pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh staf RRI Palu yang saat ini sementara bertugas, Tuhan juga akan memberkati, dan biarlah lewat siaran RRI Palu banyak orang yang senantiasa diberkati. Bapa di sorga, kami juga pada saat ini berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, pemerintah kami, biarlah diberkati oleh Tuhan. Dalam segala tugas, pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan bagi mereka, mereka mengerjakan semuanya dengan penuh takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk kota kami, diberkati oleh Tuhan, semua pemimpin-pemimpin yang ada di dalamnya, bahkan seluruh masyarakat kota Palu pada khususnya, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk hari ini. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipuji, dipermuliakan lewat kehidupan kami dimanapun kami berada. Apapun yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Kami akhiri dialog religi mimbar agama Kristen pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
1: Ya, terima kasih. Saat ini kami sudah mengakhiri dialog kami, dialog religi mimbar agama Kristen dengan tema menghidupi firman Tuhan dari pendengar menjadi berkat. Bila kiranya ini semua akan menjadi berkat bagi kita semua, dan di lain kesempatan kita akan bertemu. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan shalom.
0: Shalom.

0: Saya Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamelana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Parigi Motong memperkuat koordinasi lintas instansi guna merespon penanganan bencana di wilayahnya. Langkah ini diambil untuk mempercepat penanganan banjir di Kecamatan Toribulu serta dampak kekeringan di wilayah Bolano hingga Motong pada hari Jumat 2 Oktober. BPBD Parigi Motong mengajukan permohonan bantuan peralatan operasional ke tingkat provinsi hingga Balai Wilayah Sungai Tiga. Bantuan yang diusulkan mencakup peminjaman alat berat ekskalator, ekskavator, mobil tangki air bersih serta material penguatan tanggul sungai. Dari hasil koordinasi tersebut, BPBPK Provinsi Sulawesi Tengah mengirim satu unit MTA untuk mendukung penanganan kekeringan di wilayah Bolano hingga Motong. BPBD Provinsi juga Sulawesi Tengah juga memperpanjang peminjaman satu unit eskavator.

Karena BPBD Kabupaten Parigi Mouton terus melakukan penanganan darurat terhadap dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi dari sejumlah wilayah. Pada hari Jumat 2 Oktober 2026, penanganan dilakukan secara bersamaan baik terhadap bencana banjir di wilayah Kecamatan Toribulu maupun dampak kekeringan yang masih terjadi di wilayah utara Kabupaten Parigi Mouton. Di Kecamatan Toribulu, banjir terjadi sekitar pukul 6.10 waktu Indonesia Tengah setelah hujan dengan intensitas tinggi berlangsung cukup lama dan menyebabkan debit air sungai meningkat hingga meluap dan merendam pemukiman warga. Wilayah terdampak meliputi Desa Toribulu Selatan atau Moli Utara, Sibalago, Singura, Tomoli Selatan, dan Sienjo. Menindaklanjuti kejadian tersebut, BPBD Kabupaten Parigi Mouton melakukan penanganan darurat berupa menormalisasi saluran pembuangan di Desa Tomoli Utara, Tomoli Selatan, dan Desa Sienjo. Sampai sebesar Arafes, ya mau kariba saliatinti auno, ya ku Arnoviantin, popefekan panjilir kariba saliatinti, papitu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Sahabat Budaya, Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah kembali menjadikan Kabupaten Morowali Utara sebagai sampel penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026. Sebanyak 6 instansi menjadi sasaran penilaian yang terdiri dari 4 organisasi perangkat daerah dan 2 instansi vertikal. Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah, Susiati, mengatakan penilaian tersebut merupakan agenda tahunan untuk melihat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Hal itu disampaikan saat audiensi dengan Bupati Morowali Utara, Dr. Delis Zulkarsonhehi di ruang kerjanya Bupati pada hari Rabu 30 September 2026. 4 perangkat daerah yang menjadi sasaran penilaian yakni Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang, Dinas Pendidikan, serta RSUD Kolonodale. Sementara 2 instansi vertikal yang turut dinilai yakni Badan Pertahanan Nasional Morowali Utara dan Polres Morowali Utara. Susianti menjelaskan hasil penilaian Ombudsman menjadi salah satu instrumen untuk melihat sejauh mana penyelenggaraan pelayanan publik melakukan perbaikan. Penilaian tersebut mencakup sejumlah kategori mulai dari terbaik, baik, sedang, rendah, hingga terendah. Menurutnya, Morowali Utara kembali menjadi sampel penilaian 2026 setelah tidak termasuk dalam sampel penilaian tahun 2025 karena kebijakan efisiensi. Ombudsman berharap kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bupati Morowali Utara Delis Zulkarsonhehi mengatakan, penilaian Ombudsman perlu dipandang sebagai bagian dari proses evaluasi layanan pemerintah daerah. Hasil penilaian diharapkan dapat menunjukkan aspek pelayanan yang telah berjalan baik maupun bagian yang masih perlu diperbaiki. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selanjutnya diharapkan menjadi menindaklanjuti hasil penilaian dan memperbaiki aspek pelayanan yang masih membutuhkan pembenahan. Perbaikan tersebut diarahkan agar masyarakat memperoleh layanan yang mudah, cepat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bencana banjir. Bencana ini terkadang bisa diperkirakan sebelumnya dengan memperhatikan curah hujan atau pasang naik air laut, terutama bagi Anda yang tinggal di pesisir pantai. Namun, jika Anda belum berpengalaman menghadapi bencana banjir, kami sampaikan tips menghadapi bencana banjir. Simak informasi terkini mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air melalui televisi, radio, atau lainnya. Bersiaplah dengan peralatan keselamatan seperti radio baterai, senter, korek api gas, lilin, selimut, tikar, jas hujan, dan ban karet. Amankan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan bahan makanan mudah saji seperti mie instan, beras, makanan bayi, gula, kopi, teh, dan persediaan air bersih. Siapkan obat-obatan darurat seperti oralit, anti-diare, dan anti-influenza. Amankan dokumen penting seperti ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku tabungan, sertifikat, dan benda-benda berharga lainnya. Jika banjir benar-benar terjadi, matikan aliran listrik di rumah atau hubungan PLN untuk memastikan listrik di wilayah yang terkena bencana. Mengungsi ke daerah aman secepat mungkin ketika air masih mungkin untuk diseberangi. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, atau camat. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Sahabat Budaya, Polres Parigimotong menyerahkan bantuan pestisida berupa obat rumput kepada kelompok tani jagung Perkasa di Desa Pombalowo, Kecamatan Parigi pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung pemeliharaan lahan dan tanaman jagung sebagai bagian dari dukungan terhadap ketahanan pangan. Bantuan diserahkan Kabag SDM Polres Parigimotong, Kompol I Gusti Nyoman Suwarta, bersama Kanit Binmas Polsek Parigi dan Babinkamtibmas Desa Pombalowo. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana bagi jajaran kepolisian untuk berkomunikasi langsung dengan kelompok tani mengenai kondisi dan kebutuhan di lapangan. Kompol I Gusti Nyoman Suwarta mengatakan bantuan pestisida merupakan bentuk dukungan Polri kepada petani yang berperan dalam menjaga produktivitas pertanian. Bantuan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membantu perawatan lahan dan tanaman jagung. Menurutnya, upaya menjaga ketahanan pangan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, kepolisian, dan kelompok tani. Karena itu, sinergi dengan masyarakat perlu terus diperkuat agar pemanfaatan lahan petani dapat berjalan secara optimal. Selain menyerahkan bantuan, jajaran Polres Parigimotong juga mendorong Babinkamtibmas untuk terus membangun komunikasi dengan kelompok tani di wilayah kebinaannya. Kehadiran personil di desa diharapkan dapat membantu memperkuat hubungan kemitraan sekaligus mengetahui kebutuhan masyarakat secara langsung. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari peran Babinkamtibmas dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat di tingkat desa. Informasi mengenai kondisi dan kebutuhan petani dapat menjadi bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam mendukung kegiatan pertanian. Polres Parigimotong menyatakan dukungan terhadap kelompok tani akan terus diarahkan pada penguatan kemitraan dengan masyarakat. Kelompok tani jagung Perkasa diharapkan dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan untuk mendukung pemeliharaan tanaman dan keberlanjutan kegiatan pertanian.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Sahabat Budaya, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menemukan 12 permasalahan dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap pemerintah Kota Palu. Temuan sementara tersebut disampaikan dalam exit meeting yang menandai berakhirnya pemeriksaan selama 40 hari pada hari Jumat 2 Oktober 2026. Exit meeting tersebut dipimpin Irma Yanti di ruang kerja Sekretaris Daerah Kota Palu dan dihadiri jajaran tim pelaksana BPK Perwakilan Sulawesi Tengah serta sejumlah pejabat pemerintah Kota Palu. Pemeriksaan berlangsung sejak 24 Agustus hingga 2 Oktober 2026 dan mencakup dua objek, yakni kepatuhan penyelenggaraan penataan ruang serta pemeriksaan kinerja tata kelola RSUD Anuttapura Palu sebagai fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Hasil sementara pemeriksaan selanjutnya menjadi bahan tindak lanjut pemerintah Kota Palu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris Daerah Kota Palu, Irma Yanti Petalolo, mengatakan pemerintah Kota Palu akan menjadikan hasil pemeriksaan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk melakukan pembenahan pada perangkat daerah terkait. Ia juga meminta seluruh pihak yang menjadi objek pemeriksaan segera berkoordinasi untuk menindaklanjuti permasalahan yang disampaikan BPK. Pemeriksaan pada sektor penataan ruang dilakukan untuk menilai kepatuhan pemerintah Kota Palu dalam penyelenggaraan penataan ruang. Pemeriksaan tersebut juga berkaitan dengan dukungan tata ruang terhadap ketahanan energi, ketahanan pangan, serta sejumlah prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025 sampai 2029. Sementara itu, pemeriksaan kinerja RSUD Anuttapura Palu diarahkan pada tata kelola rumah sakit dalam menjalankan fungsi sebagai fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Pemeriksaan juga mencakup peran rumah sakit dalam mendukung penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Tim pemeriksa BPK menyampaikan hasil sementara berdasarkan proses pengumpulan data, permintaan keterangan serta penelaahan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada perangkat daerah terkait. Permasalahan yang ditemukan menjadi bagian dari catatan yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti pemerintah Kota Palu. Irma Yanti mengatakan pemeriksaan BPK tidak hanya menjadi bagian dari proses evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah. Menurutnya, hasil pemeriksaan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, dan memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Palu selanjutnya akan melakukan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan, khususnya pada sektor penataan ruang dan tata kelola RSUD Anuttapura. Tindak lanjut tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

0: dipaksain wakil mah. Yuk kita petiksain wakil.
1: Wah, ternyata asik ya mah berkebun. Bisa belajar menanam petik cabe dan tomat.
0: Iya, sekalian bisa main air. Jadi gak bosan di rumah.

0: Rebasalia, Tinti, Papitu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas 2 Luwuk merespon kecelakaan maut 2 hari berturut-turut. Kepala KUPP Kelas 2 Palu, Hasfar, menginstruksikan untuk tidak melibatkan surat persetujuan berlayar kapal layar bermotor. Hal ini dikatakan Hasfar usai memantau evakuasi kapal nelayan tenggelam di sekitar perairan antara Kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah pada hari Sabtu 3 Oktober 2026. KLM adalah jenis kapal di bawah 30 groston. Armada ini mayoritas melayani penyeberangan ke Kabupaten Pulau Talibu, Maluku Utara. Sebelumnya KM 4 Bersaudara Karam di perairan Desa Bunga Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah pada hari Kamis 1 Oktober 2026 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kapal ini berlayar dari Taliabu menuju Pelabuhan Luwuk. Saat berlayar, air laut masuk ke dalam kapal akibat gelombang tinggi disertai angin kencang. Kariba Kaupuna, Kapolres Sigi AKBP Agus Dwi Cahyono menekankan kepada Babim Kamtibnas untuk aktif hadir di tengah masyarakat dan menjalankan tugas sesuai dengan pokok dan fungsi. Arahan tersebut disampaikan saat tatap muka bersama Babim Kamtibnas jajaran Polres Sigi di Aula Sarja Arya Racana Polres Sigi pada hari Jumat 2 Oktober 2026. Kapolres mengatakan Babin Kamtibnas merupakan bagian terdepan Polri yang berhadapan langsung dengan masyarakat di wilayah binaan. Oleh karena itu, personil diminta memahami kondisi masyarakat serta berbagai persoalan yang berkembang di wilayah tugasnya. Kasihumas Polres Sigi AKP Huim Hayat mengatakan Kapolres juga meminta Babin Kamtibnas memperkuat koordinasi dengan aparat desa. Koordinasi tersebut dinilai penting, terutama bagi personil yang bertugas di wilayah terpencil untuk memperoleh informasi mengenai kondisi dan persoalan masyarakat. Sampai subuh serara, Fesya Mokareba Salia Tinti Papitu, Yaku Arnofianti, Popefekan Banjiri di Kareba Salia Tinti, Ubalu.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.

0: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
0: Heh, begitukah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
0: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

sahabat budaya, kapal nelayan tenggelam di sekitar perairan antara Kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah pada hari Sabtu 3 Oktober 2026. Informasi kecelakaan laut ini disampaikan nelayan kepada kantor unit pelayanan pelabuhan kelas 2 Luwuk sekitar pukul 11.31 waktu Indonesia Tengah. Lalu kapal KUPP kelas 2 Luwuk, Hasfar mengontak tim SAR untuk melakukan penyelamatan. Hasfar turun langsung melakukan evakuasi terhadap tim SAR gabungan. Mereka menggunakan speedboat untuk evakuasi nelayan. Saat tiba, awak kapal telah terombang-ambing di lautan. Nelayan di atas kapal 15 gross ton ini terdiri dari 10 orang. Semua korban merupakan warga di kawasan Tanjung Sari, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk Banggai. Dari tengah perairan, petugas membawa 10 nelayan ini ke kantor UPP kelas 2 Luwuk di Jalan Yosudarso, Kelurahan Karaton, Luwuk. Kepala nelayan ini bertolak dari Luwuk untuk membongkar ikan di perairan Desa Luwuk Penenteng, Kecamatan Bulagi Utara, Banggai Kepulauan. Namun kapal diduga bocor dan akhirnya tenggelam. 30 bisket ikan harus dibuang

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang. Gua, Bapak.
1: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
2: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
1: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
2: Saya buta warna kasihan Bapak.
1: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
2: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
1: Kenapa Bapak tahu?
2: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
1: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
3: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Komio sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Bro 4 RRI Palu, suara budaya.

Sahabat Budaya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sigi, Muhammad Riyad, menyoroti persoalan penyalahgunaan narkoba yang menjadi salah satu tantangan serius bagi generasi muda. Ia mendorong organisasi kepemudaan agar mengambil peran aktif dalam upaya pencegahan melalui edukasi dan gerakan positif di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan Riyad saat membuka kegiatan bincang kreatif bertajuk Merajut Gagasan Mengawal Perubahan di Ruang Terbuka Hijau Tai Ganja, Desa Kalukupula, Kecamatan Sigi Biro Marip pada hari Jumat 2 Oktober 2026 malam. Dalam sambutannya, ia mengungkapkan bahwa generasi muda saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari dekadensi moral, perkembangan teknologi informasi hingga ancaman penyalahgunaan narkoba. Ia menyebut berdasarkan data Badan Narkotika Nasional BNN yang disampaikannya dalam forum tersebut, Sulawesi Tengah berada pada peringkat kedua terkait persoalan narkoba setelah Sulawesi Selatan. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan perhatian dan keterlibatan berbagai pihak, termasuk organisasi kepemudaan yang memiliki pendekatan dengan lingkungan masyarakat. Riyad menilai organisasi kepemudaan tidak hanya berfungsi sebagai wadah kumpul dan beraktivitas, tetapi juga dapat menjadi kekuatan sosial untuk menggerakkan perubahan, termasuk dalam merespon persoalan narkoba di kalangan generasi muda. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memandang organisasi kepemudaan sebagai mitra strategis. Pemuda tidak semestinya hanya menjadi objek atau sasaran program pemerintah, tetapi juga perlu dilibatkan sebagai bagian dari pilar masyarakat yang mampu menjadi penggerak di lingkungannya. Selain menyoroti persoalan narkoba, Riyad juga mengingatkan pentingnya menjaga nalar kritis dalam kehidupan berorganisasi, yang menurutnya berpikir kritis tidak selalu berarti melawan atau berseberangan dengan pemerintah, melainkan kemampuan memahami persoalan secara mendalam dan substantif. Ia juga mengatakan forum seperti bincang kreatif diperlukan untuk membuka ruang diskusi, mempertemukan berbagai perspektif, serta memberikan kesempatan kepada organisasi kepemudaan untuk menyampaikan gagasan. Namun, gagasan yang muncul dalam diskusi tidak boleh berhenti sebatas wacana. Ide-ide tersebut perlu diwujudkan dalam aksi nyata melalui kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah. Kegiatan bincang kreatif tersebut digagas oleh Ketua DPC Gerakan Nasional Anti Narkoba Kabupaten Sigi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Sobat RRI, perkenalkan saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik. Yuk, dukung dan voting saya, Dwi Natalia Basidin, sebagai perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026.

Halo Sobat RRI, saya Sam Bernard Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026.

0: kamu tahu tidak? Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila.
1: Tahu dong, tapi kadang masih suka tertukar dengan hari lahir Pancasila.
0: Nah, kalau hari lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni, sedangkan kalau 1 Oktober adalah Hari Kesaktian Pancasila.
1: Berarti keduanya punya makna yang berbeda ya?
0: Iya, tapi sama-sama mengingatkan kita betapa pentingnya Pancasila bagi bangsa Indonesia.
1: Kalau buat kita sebagai anak muda, menerapkan Pancasila itu seperti apa ya?
0: Sederhana saja, menghargai teman yang berbeda agama dan suku, tidak menyebarkan kebencian, mau membantu sesama dan menjaga persatuan.
1: Termasuk di media sosial juga dong. Jangan mudah menyebarkan berita yang belum tentu benar atau membuat orang terpecah begitu.
0: Betul, Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi harus diwujudkan dalam setiap sikap dan tindakan. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpecah, justru keberagaman adalah kekuatan Indonesia. Yuk sebagai generasi muda, kita terus jaga persatuan dan amalkan nilai-nilai Pancasila.
2: Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Mari jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan membangun Indonesia bersama.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
2: Bro, pernah nggak sih kamu kepikiran gimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan ya?
3: Iya, kadang kepikiran juga. Kayaknya sulit banget ya, tapi ada solusi nggak sih?
2: Nah, ini dia. Pemerintah kan lagi berjuang banget buat pengentasan kemiskinan. Mereka punya banyak program keren buat ngebantu kayak pelatihan kerja, bantuan sosial, dan akses pendidikan.
3: Wah, mantap tuh. Jadi, ada cara kita buat terlibat juga.
2: Tentu dong, kita bisa dukung program mereka, ikut jadi relawan, atau bahkan bantu sebarkan informasi ke orang-orang di sekitar kita.
3: Berarti kita juga bisa jadi bagian dari perubahan besar ini dong.
2: Sudah pasti bisa dong. Ayo bareng-bareng bikin perubahan positif. Intinya, jadilah bagian dari solusi. Yeay!

0: Lea, Tinti, Valu, waktu Indonesia Tengah.
1: Karib Bapak Maulana, seorang mahasiswa asal Kabupaten Banggai berinisial A, 22 tahun, ditemukan meninggal dunia secara tragis di dalam kamar kos Ayam Jago, Jalan Sosiologi Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu pada hari Jumat 2 Oktober 2026 dini hari. Korban ditemukan terlentang di atas tempat tidur dengan kondisi mulut mengeluarkan busa setelah sempat tak terlihat selama sehari oleh teman penghuni kos. Penemuan jasad pemuda tersebut bermula dari kecurigaan tetangga kos korban, Sopiatun Rohma, yang baru pulang dari kegiatan organisasi kampus sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Tengah. Ia mendapati jendela kamar korban dalam keadaan terbuka lebar meski kondisi ruangan di dalamnya gelap gulita. Lantar merasa ada yang tidak beres, Rohma juga sempat mencoba memastikan keberadaan korban melalui pesan singkat namun tidak kunjung mendapatkan balasan. Rasa curiga yang semakin menguat mendorong Rohma bersama rekan Azam mendatangi langsung kamar korban. Kareba Kaupuna, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sulawesi Tengah mencatat sebanyak 32.454 rekening yang terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online telah ditutup hingga Mei 2026. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal yang dilakukan OJK bersama seluruh pemangku kepentingan melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Legal atau Satgas PASTI. Asisten Manajer OJK Sulawesi Tengah, Imam Aliani Putra, mengatakan selain penutupan rekening hingga Mei 2026, terdapat sekitar 51.000 hubungan usaha dengan nasabah yang terindikasi berkaitan dengan perjudian online. Menurutnya, penanganan aktivitas tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan kepolisian. Imam menjelaskan aktivitas judi online juga dapat berkaitan dengan persoalan keuangan lainnya, termasuk pinjaman daring legal dan investasi yang tidak diketahui legalitasnya. Sampai sebesarara, Faisyamu Kareba Saliatinti Ubalu, Yaku Aarnoviantit, PPVK Panjeliri Kareba Saliatinti, Sasio.